0: nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Bu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Masih dari kawasan Jalan Burang-Rang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Hari ini di interval kedua Kopi dan Rute Dahlia sekarang masuk di jam kedua dan juga ditemenin juga sama Biolisin Vitahani. Ya, jadi yang pengen vitamin pastinya vitaminku adalah Biolisin Vitahani.
1: Jika ku pandang
0: ada Pak Oneng, selamat pagi yang sudah WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Terima kasih Pak Oneng di Katapang, di Goyang katanya di Kopi dan Rute Dahlia buat wargi Dahlia semuanya. Siap. Ada Apat Apandi juga hadir dari Ciamis, di Goyang katanya buat orang Sumedang Sadayana. Ulu, Sumedang digoyang, seyeng. Ada Teh Yuli di Aljawami Cileunyi juga hadir. Udah gitu juga Ibu Eha, selamat pagi di kawasan Lembang. Ya, digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia, Ibu Eha.

anak Punsal. Sama Teh Uwin, Cihampelas juga hadir. Udah gitu juga sama siapa nih? Rahmat juga, hai. Rahmat RW nyampai, karya wangi parongpong digoyang Kang Rahmat. Warung Iteng Cikutra pantengin terus Radio Dahlia, senenya Sabir Ngaladangan ini Teh Ala. Antre. Sambil ngaladangan seyeng, heeh, sakatu sing rame ya warungnya ya, Warung Iteung Cikutra. Digoyang seyeng buat Mang Odik, Seke Gawir dan juga buat Mai Embeb katanya. Au. Dari Cililin Budi Harja juga hadir. Selamat pagi dari kios Kang apa tuh? Dari kios Kang Bagol Uwais Purbalingga Jawa Tengah, channelnya lagi streaming juga hadir. Siap, terima kasih. Mama Alifa juga lagi sarapan nih katanya ya, sambil pantengin Erlan dan juga sambil bikin pak pik pak apa? Sambil pak pik pak bikin bala-bala. Oh lo, meniran sesap eta ya. Sok azanya mangga ya, mumpung ieu cenah. Oh, mumpung pagi-pagi cocok lah kayaknya ya, bala-bala panas nyat-nyat cenah kitunya zayeng. Dari sama siapa lagi nih? Dari Kampung Gami Soreang hadir juga Mama Rafka. Digoyangnya katanya buat semuanya yang lagi bertugas aja. Teh Ai Sugi di kawasan Cimahi digoyang Teh Ai. Engkol. Ini banyak banget yang lagi di Banjaran katanya selalu lagi pada pantengin juga. Teh Linda selamat pagi Banjaran digoyang ya. Ciamis juga selamat pagi Teteh Indah. Ada Teh Anjani juga, waalaikumsalam. Makasih udah pantengin Radio Dahlia. Teh Nilam, karek kalau si Oce kamana wae Teh Nilam. Mama Lilis CWD juga hatunun sudah pantengin. Ada Irma juga di Sekeloa di Pati Ukur. Ada Kang Beni Gaok. Ada Ardian Pasir Kemir, Mama Fiandi, dan juga ada sama Teh Kartika Majalaya. Bu Empoy, situ patengal nih goyang Bu Empoy. Ada Mami Eni juga, hello. Nampai beres sayang, beres naon sayang. Beres ungkak ingkik, berenyat cenilam, karek ngelol wayah kio, ah nyaw ah. Dari Australia cenanya ada Kang Agus Toner lagi satara iriming. Naon atuh nulis teh satariming anyau ah Kang Agus. Ada juga dari Master Yus, selamat pagi Teh Yuli sore yang juga selalu hadir dong. Siap dong. Aa Syamsyu, jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya Aa Syamsyu. Diregot dulu kopinya Zeyeng ya, ditemenin sama kopi dangdut Dahlia tentunya, dan juga pastinya dipersembahan dari Biolisin Vita Hani. Go go go. Goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
1: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: Bagi Dahlia, Erlan mau nanya nih, kalau Wargi setiap hari masak di rumah, terus si kecil suka sama masakannya dan juga minta nambah terus, seneng gak sih? Pastinya seneng banget dong ya. Orang tua mana sih yang gak seneng lihat anaknya makan lahap dan juga badannya sehat berisi? Tapi kadang juga nih ada anak yang drama susah makan. Kalau kayak gini teh jelas bikin pusing BRT dan juga ruwet cedanya kanu mastaka jangar seyeng. Tapi Erlan mau kasih tahu nih resep anak biar bisa makan lebih lahap ya. Rutin kasih si kecil biolisin vitahani nih Wargi Dahlia. Biolisin vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus dan juga bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal dan daya tahan tubuh makin kuat dan juga enggak gampang sakit pastinya. Jadi langsung aja nih Wargi Dahlia ya, beli biolisin vitahani sekarang juga di apotek, di e-commerce atau juga di Benofarm official shop. Biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku. Gitu cenah zeyeng. Nya sok si dede cenahnya. Kok si dede teh kumanyem nih asa alim emam wae atau peser. Kasih aja biolisin vitahani ya zeyeng ya. Ayo terima kasih di sini masih di Kopi dan Dahlia sayang ya. Masih barengan sama Erlan Magatru. Ada Teh Depi, Dev Kamacho di Goyang, Dev Kamacho. Barengan sama adik nih sama keluarga lagi pada pantengin Erlan juga. Hatur nuhun ya. Ada Zian juga selamat pagi. Ada Teh Nilam, Muhammad Toha di Goyang, Teh Nilam. Belinda di Goyang, Belinda Jaya Utama. Tayang. Ada Mochi, Mochi, Mochi, Mochi. Kemana Mochi? Ya cenah hayang dipanggil kujang jawokan, cenah saha? Saanu hayang dipanggil kujang jawokan? Sok atuh siap-siap ya, sabar. Jejawirnya ini deketin ka radio jejawirnya. Dol katinol padaliso tinur mino padalino berwok tingkok keberwek. Tanggesnya jang jawokan. Udah kedenger? Kalau kedenger itu jang jawokan akan membuat kamu kapeng peongan ya. Omat, itu akan membuat kamu kapeng peongan 2 kali 24 jam. Zenri Nuhun sudah pantengin ya sama Mang Nanar GA, Bibi Lung. Ada Firman Sakoci, Garut. Dari Dangi yang Garut pantengin Erlan juga. Koko Sunarko hadir. Ibu Lia Katapang sama Kang Suhana Permata Biru. Bunda Yansa tadi udah dibacain sayangku. Meni hayo-hayohan, cenang awe ya. Bunda Yansa udah. Ya Ibu Memes juga udah. Tadi dibacain Ibu Memes Gatswarta. Udah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya, sekarang teleponan lagi. Zeyeng ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin. Aduh ya, ya. Umi nuju naon Umi? Nuju naon sayangku?
1: Nuju Mistrika sambil nonton. Sambil dengerin radio Dahlia.
0: Aduh luar biasa. Udah sarapan belum Umi teh?
1: Udah biasa we gedang masih mangkel tapi
0: enak kau. Meni alus meni gedang sarapan teh meni cigeti kukur.
1: Ada itu yang murah.
0: Oh iya betul ya, sama kayak burung beo ya gedang.
1: Biar kayak beo.
0: Iya benar, biar berkicau terus ya
1: biar
0: Umi.
1: Biar kulitnya bagus.
0: Iya.
1: Halloween. Badannya jadi sehat.
0: Iya, biar
1: itu
0: punuknya.
1: Kan jantung.
0: Iya, punuknya putih, beheungnya putih juga ngawelang ya.
1: Itu kan pencegah jantung.
0: Oh iya.
1: Tapi yang mengkel.
0: Oh yang mengkel, harus yang mengkel ya gedangnya ya.
1: Itu kata dokter.
0: Oke, siap ya. Umi, kita enggak goyang dulu atau bagaimana?
1: Siap.
0: Siap ya dari Muhammad Toha. 1 2 3 go.
1: Ayo digoyang, Wardi digoyang, digoyang di kopi dangdut dut dut dut dut dut dut dut.
0: Hey, ngagogo buat siapa Zeye?
1: Buat sama Hanet, Katu Geluwing, Nenek Bayu. Nenek Bayu, Bu Haji Eha, Nada Dolar, Carmila, Tehnia Banjaran, Nenek Ica, Ibu Enjo, Ibu Natati, Ndagopit, Andi Bara, Danu, tunya, atau Abi Danu tadi udah masuk, Bebe Bleri, Kanungpan Pasar Baro, Cimahi,
0: okay.
1: Bunda Yance, Ain Subi bersama Kang Ahernya, Nada Dolarnya juga, Bebe Bleri, Kanungpan Pasar Baro, Cimahi, Mama Ina Holis, yang Raris Otekna, mamahnya, terus satu Dr. Herson, Mama Maya Sinang Laya, terus Bunda Yance udah ya, Bunda Yance
0: udah 5 kali ini.
1: Dedensis Pen kan Iwan Majarela sama Hasan, Tekno Nengna, oke, lagi pada dengerinnya, okay. Sama Ibu Enjoy, Mama Atep, sama Mama Atep, keluarga, Sadayana Adi TG-nya juga, ya,
0: iya.
1: Terus Kang Yaya, sama itu teh Pak Haji, nu aya di Pasar Kemar Mas, sekarang tukang lauk, tukang daging, tak.
0: Nah, seranya, tukang-tukang.
1: Gober, Muhammad Toha, nu aya di Kemar Kejereleng, tak, di Gober, iya, Gober.
0: Oke, siap.
1: Abi di Gogo, tak, Sadayananya di Gogo,
0: ayo, Ubinya
1: juga, tanya, Buta
0: udah,
1: Yante.
0: Tadi, udah, hadanya dari WA.
1: Aja deh kayaknya doi. Tua Uci Ihar tinggalin Iman RRB tinggalin yang juga tuh.
0: Wajin.
1: Terus wajinnya buat Haji Uisi Bayi aja ya. Buat Haji Uisi Bayi aja sama Mama Atep. Ya,
0: oke okay, Pantong radio buka, sayangku.
1: Pantong radio, Pantong Dahlia. Prung ah, goyang
0: nada. Goyang balik. Belakangnya sayang, halo Kopi Dangdut Dahlia.
2: Jatuh
0: perlu
2: aku
0: goyang. Aduh, bisa banget kian nuju di mana ya Zeyeng?
2: Ini di Pasar Baros.
0: Pasar Baros, iya tuh ya. Heeh, Kang Lukman, alhamdulillah akhirnya on air juga. Ya. Kang Lukman, Kang Lukman, ya, sudah diragot kopinya? Sekopinya udah diragot belum?
2: Bekong,
0: waduh, abis sebekong mantul. Oi, kade iya, bonghak ya.
2: Setiap hari kan WA. Aduh, ini sambil ngaruh-duh. Akhirnya masuk juga.
0: Bener ya, alhamdulillah. Sok atuh ah, udah masuk sekarang kita ngagoyang dulu ya. Cikan, bersama Kang Lukman, Pasar Baru. 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, pergi digoyang, digoyang di kopi. Dangdut.
0: Hey, nggak bawa buat siapa Zeyeng?
2: Nggak bawa buat Ki Ganteng, buat Abah Lepi, buat barusan Mama Andin yang selalu menggogoh, hatur nuhun selama umur hidup, Mah Andin.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bu Raiin, Teh Cibai, buat Pak Uci, Teh Isar, Teh Aisugi, Pak Dirmansa, Kang Suherman, buat Kang Teh Nado, Mang Nana, Kang Wawan Nampra, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jebrat, Bunda Yangse, buat Mamski, Eni Kartapa, Eni Erni Katapang, Bu Haji. Ya, Bu Ilya Katapang, buat Juger, buat dari Pasco, terus buat Kang Deden Cipteng, terus buat Abayuan, Teh di Padalarang, Arnold Blekopin, Dagopin, Bayati Jamu, Mama Ika, Teh Ratna,
0: okay.
2: Buat Mama Haji, Teh Elis,
0: alah.
2: Buat Kang Suhana,
0: aduh.
2: Buat Kang Tatang, buat Jimmy Ciwidey,
0: aduh Teh Elis,
2: Teh Reni, buat Bunda Imut, Pak buat Pak Aman Abadi.
0: Sabar.
2: Iya, bisa gempor, buat Mas Tuhan Tawi Panjang, Bunda, Tati Kompo. Terus buat Maka Butuhmu, Kang Jajang Jalang, Iman RB, Kang Dedi Cicalengka, Bebep Dari, Kang Rokip, Mama Apep, buat Mama Joda, buat Oni Lasgor, buat Apep Buah Batu,
0: Alah Loba,
2: Nane Ismet, Abdul Kemal, Ibu Lisna, buat Imas Majalaya, buat
0: Kang Sarengkot,
2: buat semuanya aja.
0: Gocin buat siapa? Gocin. Gocin
2: Anu ganteng, anu kasih apa, anu udah ngangkat teleponnya. Terima kasih Kang.
0: Sami-sami Kang Lukman. Semangat kerjanya, semangat jualannya ya. Pasar ya, Baros, amin. Panteng Radio.
2: Panteng dari anak nang-nang-nang-nang.
0: Goyang balik. TST Dago, selamat pagi. Ya lagi masak juga ada sama Teh Rani dari Lembang. Selamat pagi sambil ditemenin sama Erlan Magatru. Ya, Bebeng Gobeng, Budani Soreang. Ada Teh Sri dari Ganda Soli di Goyang, Teh Sri. Warung Lobak hadir sambil ngantosan warung Teh Enci. Caranya siap, atuh ya. Ada Mbak Yati Jamu, ada juga sama Ayah Pubat. Ada Bapak Cece juga, selamat pagi Bapak Cece. Mama Rina dari Suci hadir juga ya. Sampai Mami Imas, ada Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwidey juga selalu pantengin ya. So, atuh di sini aja Zeyeng. Lagi cari ubar sebel, Erlan Magatru siap jadi ubar sebel kamu ya. Ubar sebel, tamis sebel, sokan tenan salak ubar koropok dan juga ubar amandel. Utayang, perung ah, go go go, goyang. Go,

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, aksi pencurian viral di media sosial terjadi di toko grosir yang berlokasi di kawasan Kemiling, Bandar Lampung. Jadi pelakunya dua orang wanita parubaya berusia sekitar 56 tahun. Dan wargi tahu apa yang dimaling sama emak-emak ini? Mereka mencuri sekitar 100 renteng sampo, minyak goreng, dan kopi saset. Padahal mereka datang naik mobil. Serius? Hey, padahal tuh mereka juga buat apa gitu ya nyuri ratusan renceng sampo edek kurama setiap menit? Atau rek dijual deui? Apa bagaimana? Tungtuingeun. Dan juga akibat pencurian ini, pemilik toko grosir mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Dan sekarang pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Ya, wargi, kejahatan sekecil apapun tuh tetap ada resikonya, wargi. Jadi tetap pasti ada hukumannya juga. Ya, jangan sekali-kali melakukan tindakan kriminal ya, wargi ya. Jangan mikirnya jangan pendek, harus pikir panjang. Nanti sebab akibat, kalau misalnya kita melakukan pencurian, akibatnya apa? Nanti bakal genjleng, bakal wirang, ya. Bakal era, bakal di penjara. Hey, nanti gimana nasib masa depan kamu, Zeyeng? Komode ya emak-emak, caranya di toko grosir. Nges grosir nangga modal. Nges gitu tanya, pakai mobil, tapi god gening temayar. Jual nyolong. Wah, eta mah geus sebenarnya era parada sieun.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin Tuh.
7: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Lagi dari yang punya anak kecil, Ellen gak bosan-bosan ngingetin ya. Pasti pernah dong ngerasain drama si kecil itu susah makan. Hese pisan sana mamna sayang. Gimana atuh itu ya, masa pertumbuhannya harus okay dong. Sini-sini Ellen kasih tahu ya, rahasianya tuh biar si kecil jadi lahap makan. Cobain yang namanya Biolisin Vitahani. Jadi Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makannya nih warga dari ya. Ya lebih rewak gitu ya, dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana nih yang gak seneng kalau lihat si kecil badannya makin sehat juga makin gemoy. Iya dong. Biolisin Vitahani ini juga diteruji dari madu asli ya, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus ya, untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga gak gampang sakit. Hayu segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia, atau juga Bernofarm official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Terima kasih Wargi Dahlia sudah pantengin Erlan Megatru, yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon. Dan juga pastinya terima kasih untuk Biolisin Vitaminku sudah menemani Kopi Dangdut Dahlia di segmen atau juga di interval kedua ya. Makasih sayang semuanya. Ketemu lagi nanti besok sama Erlan Megatru tentunya dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Habis ini jangan kemana-mana ya. Ada Sansan di Bandar Dangdut Dahlia. Kalau gitu Kopi Dangdut Dahlianya pamit dulu, dan juga Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Biolisin Vitahaninya pamit dulu ya. Terima kasih Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Preng ah, go go go. Goyang.
1: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya Wargi. Persembahan Biolisin.

0: mendengar radio Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

pagi bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. WhatsApp di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311. 710, ditunggu Rigi Dahlia. Brungah, go go go.

Bandung goyang sik asik. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia Warkidahlia asik. Bareng Sansan anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Penyiar terhormat aku mayah, penyiar yang berpendidikan. Yang selalu mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik. Itu tidak bisa diganggu-gugat Warkidahlia ya. Banyak yang...

Gos, iya. Ada Kadung Ora juga lagi panteng dari Jang ya. Terus juga ada Kang Jaja dari Permata Biru juga lagi panteng. Terima kasih. Hai Princess. Umi Win Damang Umi. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Misterius juga lagi nonton di live TikTok @sansan_apriyadi. Bunga Mawar, Cici Puspita Kartini.

0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Aku nanti ya di sesi kedua bakal ngasih pertanyaan Wargi Dahlia ya. Nanti di sesi ketiganya bakal ditelepon yang benar jawabannya Wargi Dahlia. Tapi dari sekarang wayanya si Gana tanya pertanyaannya Wargi Dahlia, siap? Aku panas, aku beye ya. Aku panas beye buluan, panas beye buluan. Di ambuan teh rada bau tarasi Wargi Dahlia ya. Panas beye buluan di ambuan rada bau tarasi ya. Panas beye si Cibai jelma jeprut cara gencan. Panas beye buluan. Garaneng nih lalir ah nih mung nih cano genjan nggak serah resah kabe ngajar obda ya di WhatsApp atau yang ngambung dede emang nggak mau ah nggak mau. Panas biye buluan mendi aman teh buat tarasi Wargi Dahlia ya. Kalau jawabannya benar nanti sama Dede bakal ditelepon ya di 73028 73 11 70. Lain ketang di WhatsApp di 0811-222-1015. Ditunggu Wargi Dahlia. Berunggah, go go go. Goyang. Aberdeen.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftarannya, wargi Dahlia bisa menghubungi WhatsApp di 0878-6548-4806. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Happily, semua jadi easy.

0: alim. Mam, bro.
1: Badan jadi kurus, Wargida. Aduh, karunya banget ya. Dan jadi gampang sakit. Aduh, sedih banget kan rasanya, Wargidalia. Sini. Dede kasih tahu rahasianya ya, Wargidalia. Biar si kecil jadi lahap makan, coba deh Wargi rutin kasih Biolisin Vita Honey, Wargidalia ya.

petahani tanto biolesin vitamin ko. Wargi Dahlia, aku panas, ibu beye ya, dan berbulu, dan aku diambilan nanya asa bau tarasi, kira-kira siapakah aku? Langsung aja WhatsApp ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Nanti yang bisa mendekati lah, minimal mendekati jawaban dari aku sama aku, langsung ditelepon Wargi Dahlia.

Iya kak brownies ya. Gemoy hadir Malang Bong Garut. Nyai Rosita yang lagi jualan di saung saung al saung ai eta teh saung al meureunnya. Goyangnya batur kita lihat aja deh. Atur nuhun gocinama buat Bang Sasan aja gemoy. Semoga makin gemoy aja. Makasih.

hoyong dikotok. Ada sonate batu lawang Ciwide lagi panteng san-san. Mama Raffi di Lemang, hadir di goyangnya. Buat lagi dali.

0: selalu mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik.
1: Kunaonnya orang.
0: Sehingga nunjuk perut.
1: Habisannya nunjuk dikodok tahun. Dikodok. Hayong dikodok lagi namanya. Wargi jawab ya nanti setelah langgam ini, setelah pesan-pesan berikut ini. Sama Dede jawabannya bakal dibacain, yang bisa mengetuk hati Dede ya. Sama Dede bakal ditelepon. Aku panas, beye, hipu, ayah buluan, dan aku bau tarasi. Kira-kira siapakah aku? Ditunggu ya. Prung ah, go.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saya Siti Badriah, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya, Dahlia, Rum'ah, Go Go Go Goyah.

Dari Gemoy Mbak Yati, hadir Tentara Cingana, Cibai, lain. Wipong, gak ada yang bisa Wipong, si Wipong jeperut. Ah, saya wengaranan titik-titik si Bulma, ah, gak ada yang, ah.

Selamat pagi, Nenek Gotik. Jawabannya ada. Hey, si Nenek jeprut si Nenek. Yuli dari Soreang, jawabannya bubur sumsum Dede Sansa nih. Gak mau manyai bubur sumsum botarasi ah. Ada juga Sansa ini sama penyiar terhormat. Nenek Ica jawabannya adalah bulu non bulukan gemoy lain. Bu Nani di Soreang lagi panteng, terima kasih. Terus juga ada misterius, juga ada Butita Ganding, sama Butita ah jebrut ini nyate. Terus juga ada Deri Tiris Harendang sama Tarasi Dede. Nah, iya menit nyambung Deri Dede nyate. Pertanyaan anak mana? Dede nyate jawaban anak mana? Kela.

0: adalah, pengen tahu?
1: Jawabannya adalah, aku biye, aku hipu, panas, ayah buluan, dan bau tarasi adalah...

0: telepon nih, ada siapa nih? Hai, Bandar Dangdut Talia. Bandar Dangdut Talia. Nenek, Bandar Dangdut Talia. Oke, sama nenek siapa ini teh? Nenek Ragil, di mana nenek Ragil teh? Oh, di ibu nenek. Jawabannya Bu Enjoy di kukus. Nenek kumah setuju?
1: Ayam cireng.
0: Embung cireng. Ngari nenek nggak jawabnya naon?
1: Cireng.
0: Cireng naon? Ambung, Bu Enjoy di kukus. Nenek jawabannya tidak bisa diganggu gugat ya. Sok nenek buruain mah digoyang lah nyanenya. Porosotkeun dede gitu sok.

0: Nenek. Nenek. Nenek buratong lagu heula tong mali malia tong. Tong mali malia tong mendekong. Sok kayu manis disangkane orang sombong sok.
1: Tong mali malia tong mendekong. Kayu
0: disangkane orang sombong. Sombong rinci rinci.
1: Sombong rinci rinci.
0: Pok ayu dia kundi. Kunde tong ta tong ta, si kunde tumpak onta. Jinggo jing lewe lewe sok. Jinggo jing lewe lewe sok.
1: Jing lewe lewe.
0: Sok nenek pun udah digoyang buat siapa nenek? Menilap-lapan nenek abong-abong di ibunnya.
1: Tangkap ber, iya malah lo kan malam
0: ber. Karena oh nenek teh iya.
1: Sawe gegero.
0: Oh gegero, soal tuh.

0: Sudahlah semua aja deh.
1: Gocen buat siapa, Nek?
0: Gocennya buat Kang Banar.
1: Ucapannya apa buat Kang Banar?
0: Selalu.
1: Amin. Makasih, Nenek. Pantang radio, Nek.
0: Sudah, iya.
1: Enak-enak. Goyang asik.

0: Zaskia Gotik di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Goyang si asik, pokoknya asik.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Si kasih. Dahlia.

Rado Dahlia tetap sukses ya. Emang Dahlia mah Rado nomor satu di kota Bandung. Ya iyalah Dahlia mah ya nomor satu di hatinya wargi Dahlia, asik. Tehel, selamat pagi. Emang bener nomor satu di hatinya wargi Dahlia ya, asik. Bersama Sansan yang lucu, yang imut, yang camut-mut, yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Agan, Koko, Bebol hadir. Sansan, terima kasih. Digoyangnya motor Gidali aja deh, atau Ruhun. Enjing, Dede Sansan hadir. Ridwan di Arca, Ciwidey, jawabannya Tarasi Atah. Gak mau, jauh. Kukus, hoyong di kukus. Ngeleknya, diperlukan gula, karek manis, digemrong siram. Ih, gak mau. Oh, ini Sansan yang heboh teh. Iya, ini aku. Jawabannya coy tetama Sansan. Gak mau, ini sama Amas Wijaya. Sansan.

kan jawabannya iya bonjol dikukus ah. Ini sama Kang Arus galon di Gunung Gelis soreang Kang Arus. Cing Marema nya mau gabung sama Dahlia soalnya rame banget dan asik-asik langgamnya. Nanyanya tuh ya. Langgamna ini teh udah disiapin sama Kang Diwan, MD yang udah berlisensi wargi Dahlia ya. Makanya langgam-langgamna teh mani arenakeun ya. Jawabannya adalah Bobo jeung Bulma warung iteung di Cikutra hadit. Mang Nanar.

error yang oke error, oke error, error error error. Asal-asal senggol Ujang Yayat, Ujang Yayat, Ujang Yayat. Hoyong disapa sasan atuh Kangge Mama Abi di Ciwidey. Mah Wiwin anu nuju manteng Dahlia bari beberes. Mah Wiwin.

Rio. Eh Kipli di Cigonewah lagi panteng, terima kasih. Sarapan asan-asan nya. Saha ieu Dani, Dani CEO MBG SD SMP kunaon ari didinya ieu. Martabak haneut naga asan-asan dari Bantar Gebang Bekasi lain Akang Wawan. Mama Eli di pada larang juga lagi panteng, terima kasih. Suci lagi panteng juga. Jawaban nama kumaha san san, kumaha san san. Gara minum obat nih, gak mau, aku mah udah tidak sakit.

Jalur gandeng buat eta dedenya teh. Ah. Atau asak Bu Enjoy. Nya bae we da Bu Enjoy nu asakna oge mani pikas sebelen tanya kumaha abi we dedenya teh. Ada teh yati di kopo, gosih karunya Bu Enjoy jaba mantan suamina kare ah nya gitu. Innalillahi. Naon Bu Enjoy dikukus? Nya jawabannya adalah Bu Enjoy dikukus. Bu Enjoy emang opieun? Nya teuing atuh. Bu Enjoy ya si Ata ta, Bu Enjoy anggar we lihat dikukus. Oke. Bu Enjoy ta, Bu Enjoy si Ata pikas sebelen ta Bu Enjoy ontrok tuman, imahna tadi dinya di sadang-sarang. Hayu mun dedenya teh nyoh imahna, hayu jeung ku dede diantar tuman ditingali. Pika sebelen sena anggar wesa dikukus oge lihat. Pika sebelen Bonjoy hayu orang antrok jeung dede. Pika sebelen jelema kitu mah. Jangan kemana-mana warga Dalia.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap. Makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Juni di Dahlia J-nya apa? Juara dong. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Sekarang Sasa bakal angkatin telepon lagi di 73028 73110 ada siapa nih warga Dahlia? Bandar Nangdot Dahlia. Lain Danu tadi udah dengerin jawabannya.
1: Jawabannya meni asa tanya rambut.
0: Nah, sok ngawon sok pertanyaan.

0: cek si atas na. Emang sana bakal hipu gitu.
1: Makanya eta nah ibu aja lapor di kulub cok hipu. Kata bu Enjoy mana emang ngesipunya dan ngesiin
0: telahnya. Mana cik, orang teleponnya, orang telepon bu Enjoy. Cicing, danu cicing hela orang telepon bu Reno. Poros

0: sok ngomong ke Bun Joy. Bun Joy.
1: Parawan.
0: Bun Joy.
1: Bun Joy.
0: Bun Joy.
1: Intinya sok iya, sok hipu. Lama dikulup.
0: Dikukus.
1: Eh, lama dikukus sok hipu. Kenyai.
2: Hipu dan
0: di mana nah, di presto?
1: Di mana di oh di presto? Ya, tak mau tarik nanti hanap si pusatnya.
0: Gak ada yang jadi. Buen Joy.
1: Mau tarik nanti pusatnya.
0: Juga sekali tuh dibahas eta nama. Buen Joy. Buen Joy.
1: Buen Joy.
0: Meni kerana dirinya ya ditanya teh. Buen Joy. Lain iya cek si Ata,
1: lain.
0: Cek si atas, nah emang sama bakal hipu gitu, dak bakal lihat si Ata pika sebelen, gerak Bu Enjoy.
1: Dak Bu Enjoy mana aku ngeselihat.
2: Orang mana si Ata tuh yang ontrok,
0: hayu. Hayu, orang ontrok tuh, man.
1: Hayu.
0: Eh, Tata si Ata.
1: Bu Enjoy mana hipu kerenenya.
2: Orang gelut yang aing gitu.
1: Hayu. Hayu. Alah, jangan tau. Jangan aja gelut, Pak, Bu Enjoy, tau. Ayo orang gelut
0: pendek. Gusi Danula, Danu sok goyang-goyang kelah bonyo kelah si Danula, Danu goyang-goyang masuk. Sangat
1: goyang-goyangnya, hampura goyang-goyangnya daripada si gemoynya.

0: Ngelelah si Danu kuri bocah yang goyang-goyang. Gocin buat siapa?
1: Gocin nama Kang Owagi dari Hapura Bu
0: Enjonnya. Panteng radio. Silahkan parawan giliran Anda mau goyang-goyang buat siapa?
2: Buat Dede Gemoy, penyiar yang paling emek.
0: Ucapannya apa buat Dede?
2: Semoga cepat sembuh, cepat sadar.
0: Bunyoy. Bunyoy. Iya cek teh isar, san-san emang mun Bunyoy di depan bakal hipu. Sana aja nanyakan gitunya.
2: Aneng teh isar.
0: Berarti apa lagi? Baru buat siapa lagi Bunyoy?

0: Oke. Bu ratu kieu, benya kieu lah. Pong pa pong empong pa pong empong pa pong pong pa pong em sok cobaan.
1: Pong pa pong empong pa pong pong pa
0: pong. Pandang radio. Dahlia Pro kah? Goyang. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia Pro kah? Go go go.

Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.

0: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
1: Seru banget dong, ya.
0: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
1: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
0: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
1: Hari, tas baru.
3: Berbagai macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
4: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Piani juga lagi pandang mama. Ada juga Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwide juga. Ada Moms Imas juga lagi panteng. Ada Teh Andini di Uber ya. Terus juga Abi Kusman Duda keren dari Antapani. Terus juga ada Koko Soldier juga. Koko kemana wae ye? Buat Pimpro Koko Music dan juga Friends hadir ya. Jawabannya gandeng sih ya Koko. Mama ibu juga lagi panteng. Perungah go go go goyang.

Agus Chatbon Footwear ya. Juara pokoknya mah. Terus juga ada Tayati hadir, San-san terima kasih. Ada juga ini sama depan, non depan manco, depan manco gitu hungkul wengaranan. Mama Juli di Kiara Condong Damang Mama. Terima kasih udah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Mama Jidan Jikri di Cuida juga lagi panteng, terima kasih. Ada juga Mama Nenek Ragil Daliama atau selalu di hati pokok nama nomor 1 WI. Alhamdulillah ya, Redo Dahlia nomor 1 di hatinya wargi Dahlia. Kang Roheng di Lengkong nuju panteng Sasan, terima kasih sambil ngopi. Ada Deden Marzan gandeng Deden di dinyate. Ada juga ini sama Ponti, bantuan saya atuh ngajual lagu ke kamu dapat komisi. Lagu naon atuh Ponti? Ada juga TR di Cipagalu Girang juga lagi panteng Sasan, terima kasih digoyangnya buat wargi Dahlia aja diatur nuhun. Santi di Kopo juga lagi beberes masak eta mah sangu atau peuyeum gak mau. Jawabannya adalah Bu Enjoy ya. Ada juga ini sama Bunda Imut di Kedai Cuanki Sindang Laya hadir, terima kasih sambil ngakel cuman absen aja ya bisi pajarkeun gak panteng Dahlia hatur nuhun gemoy sami-sami. Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide juga lagi panteng, terima kasih. Ada San-san kasihan Bu Enjoy atuh kata Bu Memes. Bu Memes iya karunya. Kang Lukman di Pasar Baru juga lagi panteng, terima kasih. Terus juga ada Teh Imas di Kiang Roke lagi ngepel lantai sambari panteng San-san. Si paling imut sehat selalu hatur nuhun. Mafiska juga, Mafiska menurut kamu mana wae ya. Bener san Bu Enjoy dikukuskan Bu Enjoy buluan. Bu Enjoy tak Bu Enjoy, Mafiska Bu Enjoy Bu Dede Konveksi juga lagi panteng. Bu Enjoy buluan. Iya nih asat. Iya Wawan ada didinya mimiti San-san, aku Wawan saya di Bantar Gebang, aduh kaduana ngawasap di Bantar Gebang hadir Bekasi Saputri BRB, hari ini dinya tersadar gitu. San-san, hati hari tadi nges di Gorowokan, iya sadar. Wargi Dahlia gak kerasa nih, San-sannya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi Wargi Dahlia ya. Terima kasih udah nonton di live TikToknya di @sasan_apriyadi dan juga di @1015dalfm. Terima kasih juga yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Teleponnya juga di 73028-7311-710. Terima kasih pokoknya buat semuanya ya. Sasannya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara! Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Bareng sama Baby Ali di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Satu jam pertama persembahan Hydro Coco.

Asik-asik, Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Kokonya. Boleh request langgam gak Baby Alia? Boleh dong. Pokoknya dibikin slow aja wargi Dahlia ya. Mau request boleh, mau kirim salam boleh. Tapi yang gak boleh adalah minjem duit. Soalnya senangnya sarwa. Di Dahlia Indonesia pilihan, sayang cinta bestiku ke 0811-222-1015 buat requestin langgam dan kasih salam spesialnya ya. Absen dari mana aja ini yang lagi pada pantengin, terutama juga buat yang lagi pada streaming ini. Biar sama Baby Alia ke absen cus. WhatsApp dulu ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Sudah murudul sebenarnya pagi ini, sebentar lagi Baby Alia bacain satu persatu ya. Jangan kemana-mana, pokoknya mas sayangku cinta ke bestiku. Masih di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 12 siang. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu, biar kitanya semangat terus setiap harinya wargi Dahlia. Prungah, kuku-kuku, goyang.

Jangan kemana-mana, masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Don't stop now. Dahlia.

simpan pendang

goyang si kasik, Juni di Dahlia jenyi apa? Juara. Dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah ya. Kita usahakan lagi terus diusahakan buat lagi Dahlia sekarang yang lagi mengusahakan untuk anak-anaknya masuk sekolah yang terbaik ya. Untuk warga Dahlia yang sekarang lagi mengusahakan pengen masa depannya juga lebih baik gitu ya. Tetap semangat sayang cinta bestiko ya, jangan pernah nyerah. Kalau kamu pengen gak menyerah setiap hari, gak ngerasa putus asa setiap hari, coba minum hidrokoko dulu ya, biar refresh lagi otaknya, biar semangat lagi menjalani hari-harinya warga Dahlia ya. Hidrokokonya terbuat dari air kelapa asli, jadi bisa jadi booster untuk imun tubuh kita buat bangkit lagi, gak lemes-lemesan, gak ngantuk, gak males-malesan warga Dahlia ya. Apalagi hidrokoko ini bisa dibeli dengan mudah warga Dahlia ya, di warung-warung terdekat ada, di supermarket, di minimarket juga ada warga Dahlia. Pokoknya mah warga Dahlia ya, kalau udah minum hidrokoko dijamin refresh lagi, semangat lagi, walaupun lagi banyak aktivitas, lagi banyak yang dipikirin warga Dahlia. Minum hidrokoko bisa bikin warga semangat lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang warga Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. 0811-222-1015. Terima kasih banyak ini buat yang udah pada absen, sayangku cintaku. Kiki Toing, apa kabar di Kopo Manglit? Kiki Toing katanya pengen langgamnya Nainbel Baby Yalia hingga akhir waktu. Digocinnya buat Andre, Iwan, Robert, Kusoy, buat Ipin, Asor, buat semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja beb. Siap sayangku ya. Mama Alifa juga apa kabar? Hadir Baby Alia. Pengen langgamnya jangan paksa rindu aja dari Ivan Seventeen. Digocinnya buat warga Dahlia, buat Baby seorang aja. Terima kasih, selamat bertugas. Sami-sami sayangku. Selamat pagi wanita yang paling cantik dari Kayangan. Masa sih Koko? Pasti kamu lagi merem ya Koko. Koko Soldier, kamu kemana aja Koko? Iya, menikah resepnya luar biasa. Ayo nama jadi Pimpro cananya. Koko iya, kalau misalkan kamu jadi Pimpro, osok iya Tara, osok non ngerana teh, osok menta rokok sabar aslot. Digocinnya buat semua warga Dahlia aja dan juga buat dia cenah ya. Tanpa dia di sisiku yang sudah bahagia bersama orang lain. Au, menijero ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, ada Teh Nining di Cisere juga hadir Baby Alia. Pengen langgamnya mendua aja baby, siap. Terus juga Baby Alia ketemu sama Jenry Aldila juga, apa kabarnya ganteng di Cibiru ya. Digoyangnya buat Teh Sugi nih Ice, buat Teh Yati, buat semua semuanya aja yang lagi pada panteng beb. Assalamualaikum, waalaikumsalam Baby Alia, Wulujeng Enjing menjelang siang. Halo Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekarjaya Ciamplas, senang hadir baby ya. Langgamnya Noah tadi udah diputer sayangku, Noahnya digocinnya buat Baby Alia aja, ucapannya sehat selalu amin ya Allah. Teririn Tri Aryani juga apa kabar di Antapani, pengen digocin buat warga Dahlia sama pipinya sama Baby Alia yang mana ini. Langgamnya pengen nih yang aku tak berarti bagimu seninya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Terima kasih sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya. Assalamualaikum Baby Alia, waalaikumsalam. Selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu dari Mas Bro di Maroko Ciamplas, sana di Bandung Barat Baby Alia ya. Pengen setia ben, lupa ingatan aja beb, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Iyah Marliyah juga hadir ya. Pengen langgamnya Wali Dina Belum Bobo, cina Baby Alia. Udah diputerin tadi sama Baby Alia ya, spesial pokoknya buat kamu ya. Pokoknya dikirimnya buat semuanya aja, seperbas aja cenanya, siap. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Terini Ote Cidung Minimalis dari Ranca Ekek Indonesia, Kecamatan Syapanyol cenanya. Terus Baby Alia ketemu juga sama yang namanya Wauci di Binong Jati juga hadir Baby Alia. Wauci Jalan Suci ini macananya. Digocinnya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja, siap sayangku ya. Neng Gelis kumaha damang, alhamdulillah sehat. Danu di Baladewa hadir cina Baby Alia. Baby aku pengen langgamnya Republik dong beb, cina pengen digocinnya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja, siap sayangku cintaku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa lagi nih. Halo Baby Alia, selamat pagi cantik. Halo pagi Teh Imas, apa kabar yang ada di Cimahi cenanya. Teh Imas pengen dikocini buat Baby Alia, panjang umur banyak rezekinya amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Nurin Mahyaziz juga Teh Isar, dan juga buat Baby Alia seorang aja, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini.
Halo Baby Alia, halo juga. Ini sama Enda di Cibiru hadir Baby Alia. Digocini buat semua para karyawan pabrik cilok Contreng Family aja. Ibu Tating dan Ibu Ella, ada Mang Acehnya juga, Mang Hasan, terus juga buat semuanya aja senenya. Ismet Rancamalang juga hadir Baby Alia, pengen langgamnya merayu Tuhan. Digocini buat Gina Batu Jajar aja. Sana siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Cebentar, coba kita cek baby cek dulu. Halo selamat siang Baby Alia, ikut gabung dong, boleh dong? Boleh dong. Aku sama Alia Pastor. Ah, nama kita sama. Nama kita sama, Alia Pastor. Senenya, pengen request langgamnya winner aja Baby Alia the winner. Di Yochini buat Baby Alia duluan sama buat semua warga Dahlia aja dimanapun berada. Supernya buat suamiku aja yang lagi sakit, semoga cepat sembuh sayang. Beri pagi-pagi udah romantis itu malang. Langsung cager, cenghar, cenah ya, diucapin kayak gitu sama istri tercinta mah ya. Terima kasih Teh Alia sama suaminya juga, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kayaknya makin cinta sama suaminya ya, kalau misalkan suaminya udah sakit, terus istrinya perhatian, wah udah. Itu mah suaminya makin kelepak-kelepak. Aku tetap cinta, cenahnya. Dari Republik, ini juga langgam requestan Orgi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Kuku, Hydro Kuku, don't stop now. Perunggah, kuku-kuku, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: buat Wargi Dali yang udah request event 17 Jangan Paksa Rindu udah puas belum? Harusnya sih udah puas, barusan nyanyi-nyanyi sambil teriak-teriak gitu ya. Sambil sesapu, sambil gegeroh, sambil kekejek, sambil ngerjain tugas-tugas. Senangnya, wah ini mah Wargi Dali ya, sudah Jangan Paksa Rindu teh bener-bener menyayat-nyayat hati sudah Baby Ali ya. Ini seperti langgam comeback lagi Fans 17 yang ibaratnya langgam yang booming ya, yang menjadi top request juga nih Wargi Dahlia. Setelah beberapa tahun lalu Fans 17 harus ditinggalkan oleh teman-teman bandnya karena tragedi tsunami pada saat manggung di salah satu tempat yang dimana tempat tersebut deket banget sama bibir pantai Wargi Dahlia ya. Ini comeback yang bukan hal yang mudah, walaupun memang sebenarnya setelah kepergian dari teman-temannya Fans 17 itu jadi soloist dan sudah mengeluarkan beberapa single. Cuman yang benar-benar rasanya 17 banget tuh baru sekarang nih muncul lagi Wargi Dahlia, Jangan Paksa Rindu. Ini benar-benar kayak flashback 17 tahun 2000-an gitu ya. Benar-benar 17 banget jiwanya. Cuman yang berbeda adalah Fans 17 merangkai langgam Jangan Paksa Rindu ini sendirian ataupun bersama dengan tim yang lain, bukan dengan teman-teman seperjuangannya di grup band 17 Wargi Dahlia ya. Karena seperti yang kita tahu, tragedi tersebut hanya menyisakan Fans 17 yang selamat ya dari tragedi tsunami yang lumayan cukup menggemparkan pada saat itu Wargi Dahlia ya. Aduh, ini kalau sekarang banyak yang posting-posting lagi tentang video tsunami itu, benar-benar kayak udahlah jangan diposting lagi gitu. Karena kasihan ya, proses move on Fans 17 ini juga pasti akan cukup lama banget gitu ya. Karena dia masih merasa trauma kehilangan sahabat-sahabatnya, rekan satu bandnya dalam satu malam yang tidak terduga, yang dimana dia harapkan malam itu semua bergembira, seneng-seneng, nyanyi bareng sama 17, tapi ternyata harus ada tragedi yang cukup mengenaskan gitu Wargi Dahlia. Kalau ingat ceritanya juga sedih banget Wargi Dahlia. Fans 17 hanya mencoba untuk bertahan dengan satu kayu gitu ya. Ketika air sudah mulai masuk ke dalam semua mulutnya, semua tubuhnya gitu ya. Aduh, bener-bener ya kalau misalkan udah ingat tragedi 17 tersebut, kayak kita tuh gak bisa prediksi satu detik, satu menit ke depan ya, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan gitu ya, itu kita gak akan pernah ada yang tahu gitu Wargi Dahlia ya. Terus berkarya ya Kak Fans 17 ya, karena semuanya pada rindu banget lagu-lagu seperti ini, seperti Jangan Paksa Rindu yang menjadi nyawanya dari 17 dari dulu ya. Kangen 17 tahun 2000-an sana Baby Alia. John Maulana, ya ampun. Kalau kalian tahun 2000-an lebih suka lagu 17 yang judulnya apa? Kalau Baby Ali zaman SD dulu suka banget yang Mengapa Selalu Aku Yang Mengalah. Itu benar-benar aku pas lagi SD kalau nyanyi lagu itu cerik wae. Tengerti masalah cicintaan mah, tapi tuing senangnya pada saat itu tuh kayak dalam banget lagunya teh Wargi Dahlia ya. Terus ingat video klipnya juga. Zaman dulu mah kan aya ini program TV MTV Ampuh ya. Jadi di situ teh suka nampilin video klip dari lagu-lagu terbaru. Ih, kangen ya. Kangen loh masa-masa itu, sekarang ya udah beda zamannya. Sekarang udah zamannya orang-orang pada sibuk sama gadgetnya masing-masing. Kalau Kang Acep mah cenanya Untuk Mencintaimu aku gak paling sukanya cena Baby Ali langgamnya ya. Terus juga Baby Ali ketemu sama siapa lagi nih di 0811-222-1015. Salam kenal Baby Ali ya, salam kenal dari Haji Amas Wijaya dari Caringin Lumbung 2 Dalam. Cena salam kenal juga ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama siapa ini. Halo Baby Ali ya. Halo juga, pengen request langgamnya Sumpah Mati Aja. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran katanya, terima kasih. Apa kabar buat Will dan di Cibaduyut juga hadir Baby Alia. Senangnya ada Kang Lukman di Pasar Baros juga hadir Baby Alia. Biasa aku sambil nungguin on air cena beb. Daripada kamu nungguin on air lama, Lukman Pasar Baros, minum dulu Hydro Koko deh. Biar gak ngantuk, biar refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran yang ada senangnya. Apalagi kalau Wargi Dahlia lagi sibuk banget nih, lagi seneng ikutan ponfit, lagi seneng ikutan running event maraton, atau lagi seneng main pedal senangnya, lagi seneng travel, paling lagi seneng konser, udah bawa kemana-mana Hydro Kokonya Wargi Dahlia. Karena Hydro Koko ini siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang warga Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.
1: Sudah berbeda.
0: Satu jam persembahan Hydro Kokonya udahan dulu ya warga Dahlia ya. Bunda Imut nuhun ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Kakek Pujang Agus Cibo, Kang Hendra Gunawan, Mr. Ius Tehati Cipatik, Teh Uyet di Waring Kopi juga hatur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Ibu Cendani ada di Cimahi. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Kang Rijal juga terima kasih banyak ya. Udah lama banget gak main ke Radio Dahlia FM, radio favorit dari zaman SMP sekitar tahun 2012-an pas masih di kampung halaman. Ah, terima kasih banyak Kang Rizal, nostalgiaan senengnya. Hatur nuhun udah selalu pantengin Radio Dahlia ya. Ada Dery di Kircon juga terima kasih banyak. Kang Eden Busama Jalaya juga hatur nuhun pisan ya. Azkia di Batu Lawang Ciwidey terima kasih banyak Azkia ya. Terus juga Banu di Balai Endah hatur nuhun Teh Ati Sunarti. Apa kabar Teh Isibai juga terima kasih banyak ya. Teh Irma Yanti juga terima kasih banyak. Orang Sekelewa di Pati Ukur cenah Irma Bade senengnya. Irma Bade nyungkeun. Irma Bade ya. Esa Jalan Kaca Piring juga terima kasih banyak ya. Azfara Silah, Teh Ririn Tri Aryani, Kang Mamat Rahmat, Teh Nani Memori di Cicaheum juga. Nuhun pisan sayangku ya. Bakso Gunung terima kasih banyak ya. Warigi Dahlia jangan kemana-mana sayangku cintaku. Sebentar lagi Baby Alia bakalan ngobrol asik ya. Yang pastinya satu jam persembahan Hydro Kokonya udahan dulu ya. Jangan lupa selalu minum Hydro Koko nih Warigi Dahlia setiap hari. Biar kitanya refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada. Hydro Koko don't stop now. Selama pantengin juga buat Isma, Pak Is, buat Dede Sipit dan juga Uji ya. Semoga menjadi keluarga bahagia selalu. Dan jangan lupa jalan-jalan selalu ya.
2: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Koko biar semangat lagi.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. PT PLN Persero menjelaskan penyebab pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa yang terjadi beberapa hari belakangan ini. PLN mengakui ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi sementara. Pemadaman terukur ini bertujuan mencegah blackout total atau pemadaman meluas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan memaksa sekolah swasta untuk bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK melalui penandatanganan MOU. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan, berdasarkan data pemetaan calon murid baru 2026, terdapat 70 ribu calon murid baru yang diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri. Melalui program Sekolah Swasta Kerjasama, para siswa tersebut akan disalurkan ke sekolah swasta yang telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang pangkal dan biaya pendidikan bulanan dengan nominal yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Pemindahan bus dari Terminal Cicaheum ke Leuwih Panjang terhambat akibat adanya tuntutan kompensasi dari para pedagang di kawasan Terminal Cicaheum yang kini sudah ditutup. Akibat hambatan sosial ini, baru sekitar 80% bus yang pindah ke Terminal Leuwih Panjang, sementara 20% sisanya masih nekat beroperasi di Cicaheum. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

lagi. Wargi Dahlia bakalan pantengin obrolan asik kita barengan sama teman-teman Perfect Air Alkalin. Detox lebih maksimal. Selamat panteng Wargi, persembahan Perfect. Dan

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Korgi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan saat ini kita bakalan bincang seru nih wargi Dahlia ya, bersama dengan Perfect Air Alkalin wargi Dahlia. Dan seperti biasa kalau Perfect datang ke sini ya wargi Dahlia, itu bukan hanya ngasih tahu manfaat dari Perfect Air Alkalin aja wargi Dahlia, tapi ngasih manfaat tentang informasi kesehatan nih wargi Dahlia. Nah, kira-kira apa sih yang bakalan dibahas yang hari ini? Pokoknya pasti akan bermanfaat banget untuk wargi Dahlia. Kita bakalan bahas terkait kanker payudara ya. Ini pokoknya ini informasi akan penting banget, wajib banget wargi Dahlia panteng sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti yang mau tanya-tanya boleh banget ke 0811-222-1015. Seperti biasa, kalau dari Farfai kita sudah kedatangan Mbak Airin. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang wargi Dahlia, apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak, semakin awet muda ini Mbak Airin.
1: Sama nih.
0: Karena kita berponi ya.
1: Berponi ya, dan berperfect gak sih?
0: Bener banget, rajin minum air alkalin yaitu perfect.
1: Bener
0: ya. Mbak Airin gak sendirian, hari
1: bener,
0: ini bawa dokter Susan.
2: Halo, selamat siang wargi Dahlia.
0: Ini Susan udah besar ya sekarang. Udah gak kecil lagi boneka ya, Susan.
2: Udah wujud dokter, cita-citanya
0: ya. Jadi dokter, luar biasa. Dokter Susan kabar baik?
2: Alhamdulillah kabar baik, senang banget bisa hadir bersama wargi Dahlia di siang hari ini.
0: Ih, keren banget. Dokter Susan ini adalah dari Loping Indonesia wilayah Bandung ya.
2: Betul sekali.
0: Nanti pastinya bakalan banyak tips kesehatan banget nih dari dokter Susan wargi Dahlia ya. Tapi sebelum itu nih, aku mau ngobrol dulu sama Mbak Airin. Mbak Airin, ini sebenarnya kalau udah Mbak Airin kesini aku agak tenang sih ya. Agak tenang karena aku banyak banget pertanyaan di kepala aku dengan kondisi cuaca yang sekarang lagi ekstrim-ekstrimnya gitu ya. Aduh, aku butuh tanya-tanya ke Mbak Airin, wargi Dahlia juga mungkin sama gitu ya. Karena banyak orang

0: ingat, iya ya penting banget jaga kesehatan gitu ya. Nah padahal sebetulnya ketika kita sakit, kita lupa bahwa itu tuh hasil akumulasi dari hal-hal kecil yang kita gak sadarin. Tapi itu udah kebiasaan yang berulang. Contoh, biasa siapa coba yang tadi pagi makan gorengan ya.
1: Aduh.
0: Kan kayaknya hampir semua ngacung ya gak sih? Kayak itu menu wajib se-Indonesia gak sih?
1: Betul.
0: Kan ya. Nah ya mungkin kalau 1-2 ini mungkin 5-8 segerobak.
1: Kok
0: mungkin
1: tahu?
0: Kan ya. Gitu sampai emang gorengannya juga udah apa. Gehu 3, bala-bala 4, tempe 8 kan.
1: Pokoknya pasken 20.
0: Cerita nama rek babagi tapi teh hilap ya. Udah kerja segala macam Seep nih kan, sekantong.
1: Nikmat sebenarnya.
0: Iya. Terus minumnya lupa ya. Betul. Akhirnya sakit tenggorokan, batuk, pilek. Yang disalahin cuaca.
1: Nah.
0: Wah, sudah cuaca gini mah garing sadaya nage. Akhirnya menormalisasi lah bahwa wajar gitu sakit. Padahal sebetulnya gaya hidup kita yang kita sering lupain. Yang kedua begadang. Tuh ya tadi udah makan sama minum begadang. Begadang ini terus akhirnya tidurnya kurang, kurang dari 6 sampai 8 jam. Terus ditambah dengan gempuran kopi bergelas-gelas tuh ya. Nah itu minum airnya juga bisa dihitung jari mungkin cuma 2-3 gelas ya. Dan akhirnya udah kenyang minum kopi segala macem. Nah begadang kurang, makannya gak dijaga, asupannya belum kena asap rokok dan sebagainya. Dan akhirnya kita berujung di sakit. Ya kalau kayak kita ngalamin kemarin hujan deras terus udah gitu anginnya gede sampai pohon-pohon tarumbang. Sampaikan ke orang-orang yang tumbang. Ikutan tarumbang ya. Nah sekarang juga sama nih, jadi akhirnya mulai menyalahkan segala macam situasi yang kayaknya wajar lah aku sakit, gak bisa kerja dan sebagainya. Nah ini yang kita mau ajakin buat, ayo wargi Dahlia ya, yang perlu kita jaga tuh diri kitanya nih. Kita gak bisa cegah berbagai macam virus, bakteri dan segala macam penyakit. Ada banyak hal yang kita gak bisa cegah, tapi sistem imun kita ini bisa kita support nih supaya dia lebih kuat sebetulnya. Nah dengan perbaiki gaya hidup tadi.
1: Oke, perbaiki gaya hidup salah satunya adalah minum, dengan mencukupi kebutuhan air minum kita.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau ngomongin soal air minum Mbak Irin, kan banyak beredar di luaran sana. Air minum itu kan sama aja atau beda-beda sih? Yang penting air putih cina. Menurut Mbak Irin seperti apa?
0: Ya asal penting mah cai herang weh ya.
1: Untung amis-amis.
0: Iya sebenarnya sekarang udah sangat baik ya. Mayoritas orang di Indonesia mulai lebih aware sama yang namanya gula gitu ya. Nah tapi satu lagi sama air putih itu gak semua air yang bening itu baik dan sehat untuk kita minum. Jadi contohnya kalau misalnya kita lihat air putih itu ada banyak. Kalau kita ke supermarket ada 3 golongan besar nih. Mulai dari air non mineral, air mineral, dengan satu lagi ada air alkalin yang masuknya ke functional water nih gitu ya. Nah air alkalin ini punya pH yang lebih tinggi dibandingin air mineral yang biasanya pH seimbang. Kalau air murni atau air destilasi pH-nya acidic sebetulnya ya. Nah air alkalin ini banyak dicari orang buat apa sih? Buat bantu detoksifikasi. Jadi alkaline water ini biasanya kandungan pH-nya lebih tinggi. Nah dan banyak orang-orang mulai aware sekarang dengan gaya hidup saya yang kayak begini nih, stres tinggi, begadang, sekeliling asap rokok atau diri sendirinya menghisap asap rokok juga atau vape gitu ya. Nah gorengannya agak susah dikurangin, padang mah harus 8 kali seminggu.
1: Nah,
0: 7 lagi tuh, 8 ya. Nah kayaknya butuh air yang gak cuma sekedar air putih. Nah sekarang orang mulai lebih aware cari air alkalin. Dan riset air alkalin ini udah banyak banget.
1: Oke, risetnya udah banyak banget. Dan air alkalin ini kandungannya ada di perfect water.
0: Betul.
1: Ini. Ya. Keunggulan perfect water ini apa aja sih Mbak?
0: Ya, jadi kalau kita lihat nih riset pertama kali alkalin dirilis tahun 1930 itu. Membuat akhirnya orang-orang sekarang banyak industri yang menghasilkan air alkalin dengan cara membuat mesin.
1: Oke.
0: Nah jadi banyak nih di rumah-rumah yang invest beli mesin mahal buat produce air alkalin. Karena gunanya bisa bantu nurunin tekanan darah, gula darah, kolesterol. Tapi ingat itu tidak menggantikan obat ya. Jadi membantu gak? Membantu betul, risetnya ada gitu ya. Terus karena dia detox tuh dia bisa bantu luruhin segala macam gula dan sebagainya. Tapi perfect itu bedanya dia mata air alami. Jadi tidak dibuat mesin. Nah jadi boleh dibandingin nih antara semua air alkalin yang kalau lihat di supermarket ada ada angka 8, 9, 10 gitu ya. Atau ada simbol plus biasanya gitu ya, ada simbol tambah. Nah, yang ada tulisan mata air pegunungan itu perfect aja. Oh. Karena memang betul-betul alami dari mata air. Bahkan ada buktinya di logonya, di kemasannya perfect itu.

0: labelnya ada barcode yang bisa di-scan untuk lihat buktinya nih warga Dahlia, bener tuh ah itu titik mata air, di mana sumbernya dan sebagainya. Nah bisa cari tahu langsung di barcode-nya. Nah dan karena dia dari mata air, makanya gak perlu khawatir beda sama alkalin yang lain yang dibuat mesin itu kandungan mineralnya berlebih.
1: Iya, iya.
0: Akhirnya mau sehat tapi gak aware bahwa ginjalnya kerjanya makin
1: capek
0: makin berat, betul, karena mineralnya terlalu tinggi. Terus satu lagi, lambungnya gak akan kuat lama-lama karena alkalin buatan mesin ini tidak bisa diterima sama lambung. Nah beda halnya dengan perfect yang alami, sama kayak kita makan sayur buah aja gitu. Jadi ketika awal kita riset juga sebelum kami mensupport komunitas cancer, nah ternyata kita baru tahu bahwa kandungannya perfect ini antioksidannya sama dengan 20 lemon kalau dikumpulin tuh.
1: Wow.
0: Antioksidannya setinggi itu gitu. Tapi gak perlu khawatir karena dia air yang benar-benar memang dari perut buminya kandungan mineralnya udah alami.
1: Oke, berarti perfect water ini bisa dibilang air kesehatan ya?
0: Ya.
1: Nah, itu wajib dikonsumsi setiap hari atau ada batasan nih untuk yang gak punya gejala apa-apa atau masih sehat gitu? Apakah ada batasan sehari mengkonsumsi berapa liter?
0: Nah, sebetulnya kalau lihat secara riset medis, alkaline water ini kita cukup maksimal 1 liter sehari.
1: Oke.
0: Jadi pagi sama sore gitu ya, gak perlu seharian. Dan sebetulnya seharian itu kita butuh yang seimbang, yaitu mineral alami aja, air mineral gitu ya. Nah, jadi minum alkalin ini bisa pagi nih 200-300, 400 maksimal di 500 mili. Satu lagi di sore setelah seharian itu gehu, gorengan dan sebagainya, dan berbagai makanan berlemak dan manis. Nah, dia bantu detox di malam hari gitu. Jadi cukup banget, dan makanya perfect keluarin varian botol kan banyak banget ya.
1: Ada apa aja emang?
0: Dari 200 mili nih. Perfect itu kan dia cairannya mikrokluster, jadi cepat banget diserap sama tubuh.
1: Wow.
0: Nah, dan banyak banget orang-orang yang senang olahraga udah bisa buktiin sendiri bahwa recovery-nya lebih cepat. Dan gak gampang haus. Nah, makanya kita bikin sampai yang ukuran kecil, bukan hanya untuk yang sering lari nih masukin ke saku bisa.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi yang sering hangout pergi, ini asa hoream, teh mau air meni berat.
1: Bener.
0: Ini ada yang 200 sama 300 mili ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bisa dibawa gampang kemana-mana kan. Atau buat suguhan di rumah gitu ya, bagus banget. Yang daily use-nya paling banyak orang beli 500 mili. Jadi itu bisa buat pagi sama sore tuh pas 500 mili. Nah ada yang seliter, ini biasanya disukai sama orang-orang yang olahraga.
1: Yeah.
0: Yang nge-gym, yang kemana-mana nih, atau yang bakal pergi seharian. Dan kita punya juga kemasan 2 liter mbak.
1: Wow.
0: Yang ada hangernya. Biasanya kemasan-kemasan jumbo air tuh 1500.
1: Iya, paling gede.
0: Ini 2 liter. Ada hangernya. Jadi ini biasanya sering dibawa orang-orang yang buat peginya banyakan. Atau saya tahu bakal kegiatannya full nih di luar dan capek banget gitu. Nah itu biasanya bawa kemasan 2 liter. Okay. Atau yang padel seharian gitu ya. Nah bawanya segitu. Sampai ke galon.
1: Galon juga
0: 10
1: ada.
0: Liter, betul.
1: Wow, berarti lengkap banget ya untuk variannya, ukurannya. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhannya warga Dahlia ya. Nah, kalau misalkan pengen dapetin perfect water ini, sudah bisa didapatkan di mana aja dan apakah di e-commerce juga sudah bisa diorder, Kak?
0: Sekarang udah ada di semua supermarket se-Indonesia ya, dan khusus wilayah Jabodetabek atau Bandung dan sekitarnya bisa beli di Shopee, di TikTok, di manapun e-commerce yang biasanya warga Dahlia beli. Dan dia ada layanan free ongkir.
1: Wow.
0: Nah, dan kita tuh ada live biasa di Shopee dan di TikTok setiap hari. Bisa join di live-nya karena ada flash sale yang khusus, harganya itu benar-benar diskon banget. Hanya selama live aja.
1: Wow, live-nya juga pastinya selalu dipantengin aja, di follow aja dari sekarang.
0: Betul.
1: Ya. Karena live-nya juga di jam-jam tertentu yang kadang tidak terduga.
0: Udah dari pagi sampai malam ada.
1: Wow, keren banget.
0: Iya, dicek aja di perfectwater.id.
1: Oke, tapi aku penasaran juga nih, perfect water ini kan tadi bisa dibilang air kesehatan. Sebenarnya yang paling sangat selalu membutuhkan perfect water ini adalah orang-orang dalam kondisi apa aja sih, Mbak?
0: Kesatu, orang-orang yang gaya hidupnya tahu nih kayak tadi, stresnya tinggi, terus makanannya juga sembarangan, tidurnya kurang gitu ya. Kena polusi udara dan sebagainya, hampir kita semua sih kelihatannya.
1: Iya
0: ya, enggak sih.
1: Ya. Kita semua butuh kayaknya.
0: Iya, tapi kan terlagi enggak butuh seharian ya. Jadi itu cukup buat pagi. Nah, satu lagi adalah orang-orang yang senang olahraga buat dapetin manfaat fast charging ya.
1: Oke, kalau orang-orang yang punya terkendala penyakit ginjal kayak gitu, itu justru bagus atau gimana, Mbak?
0: Nah, kalau yang punya penyakit ginjal, biasanya kami dapat note nih dari dokternya. Kalau udah sampai cuci darah dan udah tidak boleh konsumsi air yang ada mineralnya, biasanya udah gak bisa.
1: Oke.
0: Nah, jadi dikondisikan, ditanyain lagi juga sama dokternya, boleh enggak? Tapi kalau kekhawatiran dokternya, alkalinnya pH-nya tinggi, TDS-nya tinggi enggak? Nah, ini karena TDS-nya rendah, biasanya masih umumnya boleh. Tapi kalau dokter udah bilang gak boleh ya, ya udah nurut Wargi Dahlia sama dokternya ya.
1: Oke, tuh kan Wargi Dahlia jadi sekarang tahu ya bahwa semua air putih itu gak semuanya sama ya. Harus benar-benar kita aware untuk memilih air putih yang tepat untuk kebutuhan tubuh kita ya. Makanya kalau Wargi Dahlia butuh informasi kesehatan, butuh info lengkap lagi seputar Perfect Water ini, air alkalin ini, di follow IG Instagram dan TikToknya di @perfectwater.id atau Facebook YouTube-nya juga di Perfect Alkaline Water ya. Wargi jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol sama dokter Susan juga nih. Dokter Susan udah senyum-senyum, kayaknya ada info penting banget nih yang mau disampaikan untuk Wargi Dahlia ya. Jadi pantengin terus di Bincang Seru bersama dengan Perfect Water.

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia masih dibincang seru bersama dengan Perfect Water nih Wargi Dahlia ya. Yang pastinya Wargi Dahlia dari tadi udah gak sabar banget pengen dapetin informasi seputar kesehatan nih ya. Di sini sudah hadir Dokter Susan yang dari tadi suaranya imut banget Wargi Dahlia ya. Dokter Susan, ini mungkin Wargi Dahlia juga ada beberapa yang sudah pernah dengar terkait komunitas Loping Indonesia untuk wilayah Bandung ya. Kalau boleh diceritain dari awal Loping ini terbentuk itu dari tahun berapa sampai akhirnya menjadi yayasan resmi katanya sekarang ya?
1: Ya, saya sapa dulu ya.
0: Boleh,
1: selamat siang Wargi Dahlia. Aduh, saya senang banget tadi dibilang suaranya imut ya. Untung saya enggak ditanya umurnya berapa ya, nanti amit lagi. Baik, mungkin pertama mengenal Loping ya. Kenapa sih Loping gitu kan ya? Bahwa ya konsensus internasional untuk kanker payudara adalah pita Loping. Oh. Kita berangkat dari situ dulu nih. Nah, Loping sendiri kasih selamat dong di 4 Juni. Kemarin kita baru berulang tahun ke-12 tahun.
0: Wow. Wow. Selamat anniversary yang ke-12.
1: 12 tahun ya. Dan kita sudah ada di 12 kota di seluruh Indonesia. Wow. Nah, Loping adalah komunitas yang berbeda dari komunitas yang lain ya. Jadi Wargi Dahlia, kami itu adalah komunitas dari penyintas dan juga pejuang kanker payudara. Yang bedanya adalah 99% anggotanya penyintas dan pejuang kanker payudara, termasuk saya sendiri.
0: Termasuk Dokter Susan juga.
1: Saya, ya 8 tahun yang lalu saya terdiagnosis kanker payudara di 2017. Nah, balik ke ceritanya bahwa pertama juga Loping juga awalnya didirikan oleh Mbak Madelina Mutia dan almarhumah Ibu Santi Persada yang sedang berjuang saat itu. Jadi mereka sama-sama, yuk kayaknya kita buat

0: satu komunitas yang akhirnya di 4 Juni 2014 resmi menjadi Yayasan Daya Dara Indonesia. Wow. Di situ manfaatnya luar biasa tentu saja ya, kita punya visi yang ingin sekali mendampingi dan mengedukasi perempuan di Indonesia. Karena angkanya tuh makin tinggi loh.
1: Wow.
0: Ya, angka kejadian dan sedihnya nih kanker payudara itu penyebab kematian pertama di Indonesia. Paling tinggi nih angkanya. Wow. Ya, dan setiap tahunnya ada 65 ribu kasus terus terdiagnosis nih perempuan. Jadinya disinilah visi Love Pink masuk, bahwa kami ingin mengurangi angka persentase stadium lanjut dari kanker payudara.
1: Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang, gimana sih caranya untuk menjaga semangat, kekompakan dari teman-teman komunitas Love Pink yang sampai saat ini masih survive?
0: Ini yang saya rasakan ya, waktu saya pertama didiagnosis itu kayak pasti ya sedih ada ya yang sedang berjuang, sedang menjalani. Semoga dengan mendengar ini yang utama tidak merasa sendirian. Jadi begitu saya masuk, gimana nih jaga kekompakan? Alhamdulillah tuh kita di setiap daerah-daerah punya koordinator wilayah dan kita punya program, dan juga di situ kita punya pendampingan nih, pendampingan teman-teman yang sedang menjalani dengan ada Pink Visit. Kemudian kita juga punya edukasi dengan Pink Talk, dan tentu kita punya juga program yang memang membantu dari visi dan misi kita, yaitu screening. Okay. Jadi memberikan USG payudara gratis dengan program 10.000 USG payudara gratis.
1: Wow, tujuannya mulia sekali ya. Bukan hanya peduli terhadap teman-teman yang sedang survive terhadap kanker payudara, tapi juga untuk mengedukasi teman-teman untuk mendeteksi dini ya.
0: Betul sekali. Wow. Karena kan ya tadi ya, kalau kita di stadium awal sudah terdiagnosis dan terdeteksi, kayak saya nih alhamdulillah angka harapan hidupnya jadi lebih tinggi di 98%. Saya bisa hadir hari ini ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di siang hari ini bersama Wargi Dahlia.
1: Salut banget dokter, Masya Allah. Ini kalau misalkan Wargi Dahlia yang sedang mendengarkan ya, menurut dokter sendiri, dokter Susan sebagai survivor dari kanker payudara gitu, seberapa penting sih kita-kita semua untuk mendeteksi secara dini terhadap kanker payudara? Karena mungkin banyak perempuan-perempuan yang masih, enggak kok aku gak ngerasa apa-apa. Dan ada loh perempuan yang ngerasa udah dikasih tahu deteksi dininya caranya seperti ini, tapi enggak, takut aku ngelakuinnya gitu. Dok, tanggapannya seperti apa?
0: Iya, dan saya tuh selalu menyampaikan, kadang kita sebagai perempuan, ibu, udah suka lupa untuk diri sendiri. Terlalu sibuk ngurusin orang lain.
1: Bener banget lagi.
0: Ya, kadang lupa aja untuk diri sendiri. Kayak yang tadi Bu Airin bilang, minum aja. Jaga kesehatan aja. Tidur cukup aja. Kadang kita tuh terlalu banyak nih pas mau tidur tuh harus bebe. Nah, yes. Tadi saya bilang yang pertama adalah cintai dulu diri kita. Tadi baru merasakan bahwa saya harus apa. Dan tadi sederhana bahwa kanker payudara itu di 95% itu tanpa gejala, nyeri loh. Jadi yang 5% itu baru yang bergejala. Kebayang gak? Itu yang ketemu. Nah, yang sederhana sekali yang perlu Wargi Dahlia lakukan nih adalah cukup 1 bulan sekali, yaitu lakukan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Less than 5 minutes, kurang dari 5 menit. Saya waktu itu lagi mandi, saya lakukan. Dan itu kurang dari 5 menit saya merasakan ada benjolan. Tapi itu pun saya udah di stadium 2B loh.
1: Wow.
0: Kebayang gitu kan, yang dengan tanda-tanda yang udah besar. Nah tadi hanya kurang dari 5 menit lakukan sadari. Cara-cara sadari udah banyak banget dong, kita dapat bisa cari di YouTube di mana. Tapi tadi jadwalkan secara rutin setiap bulannya di hari ke-7 dan sampai hari ke-10 dari menstruasi pertama. Misalnya jadwalnya hari Senin nih. Nah terus kira-kira di hari ke-7 dan hari ke-10 mulai tuh lakukan sadari. Lagi mandi nih biasanya, mudah sekali. Nanti cara-caranya ada. Dan kalau saya misalnya di sini nih ada nih Wargi Dahlia, saya mau udah menopause, gimana tuh? Tentukan satu hari spesial di setiap bulannya. Misalnya tanggal gajian atau ulang tahun, tanggal-tanggal seperti itu yang bisa mengingatkan kita.
1: Oke, tapi kenapa harus pada saat hari ke-7 atau 10 menstruasi, tidak pada saat tidak menstruasi?
0: Nah, bagus sekali ya, kadang-kadang kan di fase menstruasi itu kita kan ada proses-proses hormonal ya. Dan di situ kan kita sudah ada perasaan-perasaan yang kayak payudaranya, ya folikulernya ya, ada fase-fase seperti itu hormonnya. Nah, di fase ke-7 itu sudah ada di fase penurunan yang memang jadi pemeriksaannya tidak bias ya. Jadi memang bisa terdeteksi. Tapi itu pun yang tadi saya bilang tidak semua, kadang hanya benjolan yang teraba itu pasti kan yang besar ya. Mm-mm. Dan beberapa teman yang terdiagnosis benjolannya masih kecil, jadi tidak teraba. Lalu apa? Sadanis.
1: Apa tuh?
0: Periksa payudara secara klinis.
1: Okay.
0: USG, mamografi, ya. Mm-hmm. Tapi kayak misalnya, dok, siun tadi kayak tadi ya. Terus takut, tapi ingat tidak semua benjolan itu adalah kanker. Ya, okay. Tadi tetap aware dulu, mm-hmm. sayang dulu, peduli dulu, sempatkan dulu. Itu aja titip, gak usah mikir kemana-mana dulu, mm-hmm. ya. Karena itu banyak banget nanti dokternya akan lebih menjelaskan. Mm-hmm. Di awal lebih nyaman, karena kita bisa tadi meningkatkan angka harapan hidupnya lebih tinggi, di atas 90%.
1: Nah itu justru ya pengecekan di awal ini membuat Wargi Dahlia jangan takut ya ketika misalkan aduh terdiagnosa gitu. Justru di sini ada bukti nyata dokter Susan ya, yang alhamdulillah sampai saat ini masih survive ya. Tapi dokter, sebenarnya kalau boleh tahu nih, penyebab seseorang terkena kanker payudara itu biasanya dari pola hidup atau dari makanan atau seperti apa dok?
0: Ih benar banget, udah pinter nih kayaknya.
1: Karena sebagai perempuan kepo banget ya, jadinya.
0: Dan kayaknya banyak banget cerita penyakit perempuan itu ya yang kalau kita harus ingat dan perhatikan. Mm-mm. Jadi sebenarnya dari riset atau pastinya penyebab kanker payudara itu belum diketahui.
1: Okay.
0: Tapi kita akan bicara tentang faktor resiko yang dapat kita kendalikan dan faktor resiko yang tidak dapat kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan tadi nih, hidup sehat, istirahat cukup, lifestyle-nya nih, olahraga rutin, dietnya dijaga. Jadi tadi ya beberapa poin yang tadi kita menyambung dari obrolan perfect sendiri Ayan itu adalah memang perlu untuk aware menjaga tadi pola tidur, pola makan dan tadi istirahat cukup yang dengan meningkatkan aktivitas olahraga itu salah satunya. Dan itu faktor resiko yang bisa kita kontrol, yang gak bisa apa sih? Gender perempuan tentu angkanya pasti lebih resiko tinggi karena kita terpapar hormon estrogen.
1: Ya,
0: laki-laki ada juga kasus kanker payudara.
1: Oh serius dok?
0: Ada 1% tapi ada dan mungkin ya. Dan itu ya tadi artis kenamaan pada masanya. Jadi kita memang akan terus mengedukasi. Jadi setiap orang yang punya kelenjar mame itu akan ada resiko. Di sini saya berbagi ya, bukan itu karena ya tadi kita sama-sama menyampaikan informasi yang pernah saya tahu ya.
1: Ini aku juga berterima kasih banyak dokter mewakili Wargi Dahlia juga pasti kita langsung kayak melek oh iya ya gitu ya. Kita harus benar-benar aware sama diri sendiri karena benar kuncinya tadi kata dokter Susan ya, kalau perempuan di Indonesia atau perempuan di dunia lah rata-rata adalah mementingkan dulu orang lain, mementingkan anak-anak, suami, keluarga, kadang lupa sama diri sendiri ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Akhirnya dokter Susan hadir ke sini bersama Mbak Irin menjadi pengingat alarm buat kita perempuan Indonesia ya. Keren banget. Ini aku pengen tahu juga komunitas yang sudah dibentuk 12 tahun ini ya. Gimana sih dok caranya untuk saling nyemangatin satu sama lain gitu, atau ada kegiatan-kegiatan yang memang selalu dilaksanakan supaya semuanya happy yang ada di dalam komunitas tersebut gitu.
0: Betul sekali, yang utama ini ya hormon kebahagiaan
1: ya, yang paling penting.
0: Dan tadi happy dan yang pesan yang spirit yang ingin kami sampaikan melalui komunitas adalah you are not alone. Teman-teman semua yang lagi berjuang, yang pernah mengalami dan merasa sendiri, itu kalian tidak pernah sendirian. Nah melalui program Love Pink itu kita punya jelas tadi edukasi yang utama untuk mendukung visi dan misi dari Love Pink itu sendiri. Dan tentu saja ya tadi ya, nanti kayak kemarin di ulang tahunnya Love Pink, setiap bulan Juni kita ada See the Forum. Apa itu ini? Share, Heal, and Empower. Di situ kita berbagi dengan mengundang pemateri untuk menyampaikan edukasi seperti kita pagi ini. Kemudian heal, gimana nih untuk teman-teman yang baru menjalani, yang sudah menjalani, untuk bisa menjadi pribadi yang menerima acceptance ya, gak denial lagi, anger-nya udah gak ada, tapi tadi kembali ke kehidupan new normal. Terus tadi empower, gimana, oh dia bisa, dia mampu, dia selesai, dia tuntas, saya juga bisa, saya mampu dan saya bisa tuntas. Itu. Terus ada juga nih di Oktober di Breast Cancer Awareness Month, itu kan seluruh dunia tuh merayakan sebagai bulan kanker. Jadi di situ kita punya Indonesia Goes Pink. Nah di situ tuh kita seneng-senengnya semua jalan, activity dalam semua berpakaian warna pink. Wow itu seru ya. Banget. Baik yang sedang menjalani kemo, semua hadir ya. Gitu.
1: Dokter Susan, tapi barangkali ada wargi Dahlia yang saat ini sedang mendengarkan dan sedang berjuang dengan kanker payudara ini, dan kayaknya pengen gabung deh sama komunitas Low Pink Indonesia ini supaya sama-sama survive, sama-sama happy menjalaninya. Itu gimana cara gabungnya?
0: Boleh banget. Mm-hmm. Jadi kita ada juga lewat Instagram di @lovepinkindonesia. Di situ boleh DM aja. Nanti kita diarahkan, saya di kota mana. Kebetulan kalau di Bandung nanti kita diarahkan ke sekretarisnya. Nanti kita alihkan untuk masuk ke WA. Biasa pendampingan dulu. Mm-hmm. Misalnya tentang kondisinya, kesehatannya. Mm-hmm. Dari nanti kita masuk ke WA komunitas. Di situ kita cerita. Di situ kita berbagi. Di situ kita bisa ngobrol apapun. Jadi gak ngerasa sendirian lagi.
1: Nah, sebelum gabung di komunitasnya, ada cerita unik gak? Atau cerita yang memang inspiratif banget dari para pejuang kanker payudara di komunitas Low Pink yang didampingi terus dan akhirnya ini menjadi cerita inspiratif, bisa diceritakan ke wargi Dahlia, dokter?
0: Saya kan selalu mengingatkan, karena sekarang pergeseran angka kejadian kanker payudara bukan hanya di atas usia 30.
1: Nah,
0: pasien termuda itu di usia sekarang, kemarin di Darmais di 16 tahun.
1: Ya Allah.
0: Di Bandung sendiri saya kenal dekat dengan sahabat baik, juga pernah menjadi pengurus. Beliau terdiagnosis di usia 29 tahun, okay. Masih produktif, belum menikah saat itu.
1: Okay.
0: Tapi dia semangat sekali untuk menjalani satu persatu pengobatan sampai tuntas. Dan senangnya sekarang sudah mempunyai seorang putri yang cantik.
1: Oh.
0: Usia 1 tahun. Luar biasa kan? Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Tapi tadi kita punya satu rujukan, berobatlah secara medis ya. Jadi banyak yang telat-telat itu ya tadi, herbal, udah kehabisan uang banyak dan sebagainya. Tapi tidak tuntas. Begitu datang ke rumah sakit sudah di stadium lanjut. Di mana angka harapan hidup ya? Di 27% ya. Itu ya.
1: Nah, gitu. Itu. Jadi kalaupun sudah terdeteksi, sekali lagi jangan takut ya. Langsung menghubungi medis, seperti ada contohnya juga dokter Sunsan, sampai sekarang masih bisa survive, masih bisa ceria, masih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Ya, menjadi inspirasi untuk wargi Dahlia ya. Wargi, emang gak mudah ya, tapi kalau misalkan dijalankan, ikhlas menjalaninya, semua terasa mudah ya, Dok ya. Kita punya langgam spesial ini Pak untuk para survivor cancer dimanapun berada. Kita punya langgam yang spesial dari Tulus Manusia Kuat. Kau.

0: Dahlia, Indonesia pilihan.
1: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana age-nya, bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli popok celana dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Langsung aja wargi daftar via WhatsApp di 0878 6548 4806. Bersama Hapli, semua jadi easy.
0: Hapli, semua jadi

0: aman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-mm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-mm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Oh. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.

0: Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
1: Muhammad Toha, Bandung.
0: Mohon Bandung. Usia 53.
1: Keluhannya apa sebelumnya teh?
0: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
1: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
0: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
1: Tusuk-tusuk jarum gitu.
0: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
1: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
0: Raosen, mohon.
1: Tidak ada keluhan lagi ya?
0: Tidak.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ayeuna meser deui.
1: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 082317623833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: bincang seru bersama dengan bersama dengan Perfect Water dan juga Loving Indonesia wilayah Bandung nih Wargi Dahlia ya. Yang pastinya juga kan Perfect Water ini satu grup juga sama Ron 88.
1: Betul,
0: ya. Nah kalau Ron 88 sedikit disinggung itu kebutuhannya untuk apa nih Mbak Airin?
1: Itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kayak tadi dibilang perfectnya pagi sama sore ya seharian sisanya ya minum Ron 88. Wih. Udah sepaket tuh langsung.
0: Udah sepaket tuh makannya nih ya. Loving juga selalu kalau tiap ada acara-acara seru, event-event, terus juga para survivornya itu selalu mengajak Ron 88 dan juga Perfect Water ya untuk berkolaborasi. Kenapa dokter?
2: Iya menarik sekali. Tentu saja tadi kan Bu Airin udah bilang nih dari awal supportnya. Dan tadi ya kita kan tadi udah bilang nih seimbang. Ya seimbang untuk pola hidup, seimbang untuk tadi diet dan sebagainya. Asupan cairan cukup dan tidak hanya cukup cairan saja ya kalau kita bahas tadi. Jadi cairan yang apa? Cairan kan banyak ya tadi yang bermanfaat. Dan buat kami untuk penyintas atau pejuang kanker yang utama adalah antioksidan. Itu sangat membantu sekali pemulihan untuk recovery sama tadi imunitas kita selama perawatan dan juga untuk memaintenance ya hari-hari kita dengan aktivitas kita sehari-hari. Makanya dengan konsepnya Perfect dan juga Ron 88 ya kami sangat menyambut nih komunitas untuk bekerja sama dan berkolaborasi.
0: Keren banget ya. Ini karena waktunya terbatas, dokter boleh terakhir pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda tentang pentingnya loving sebagai bentuk cinta pada diri sendiri dan juga sesama perempuan.
2: Ya, senang banget nih siang ini saya dapat kesempatan untuk bercerita, berbagi tentu saja. Dan melalui Love Pink Indonesia, kami ingin mengajak semua perempuan Indonesia, tidak berbatas umur, tapi dari semua perempuan Indonesia, mulai dari langkah sederhana, sadari setiap bulannya, berani periksa, dan jangan takut untuk mencari bantuan. Karena mencintai diri sendiri bukanlah hal yang egois, itu adalah bentuk keberanian. Mari kita jadi perempuan yang tidak hanya kuat untuk orang lain, tetapi juga cukup berani untuk menjaga diri sendiri.
0: Mbak Airin, closing statement yang mau disampaikan.
1: Iya, yang pasti yuk Wargi Dahlia, karena ketika kita menjadi pribadi yang sehat, itu adalah hadiah yang paling luar biasa buat orang-orang yang kita sayangin, terutama keluarga ya. Jadi yuk mulai hidup lebih sehat ya, untuk diri sendiri dan juga keluarga kita.
0: Wih, terima kasih banyak Mbak Airin, Dokter Susan terima kasih. Ini aku dari tadi nahan buat air mata jatuh ya, karena terharu banget sama talk show kita siang hari ini. Benar-benar bermanfaat banget untuk kita semua, untuk Wargi Dahlia, memotivasi kita juga untuk hidup lebih baik karena ada orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita yang berharap selalu berdampingan dengan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Semangat Dokter Susan, semangat Mbak Airin, dan semangat untuk Wargi Dahlia semuanya. Kalau Wargi Dahlia butuh informasi seputar kesehatan lagi, dan pastinya Wargi Dahlia di follow aja sosial medianya dari @perfectwater.id dan juga sosial medianya dari Loving Indonesia ya. Makasih sekali lagi, kita pamit dulu ya Wargi Dahlia, sehat-sehat buat semua. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung ah, go go ya.
3: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan Perfect dan Radio Dahlia FM.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftarannya, wargi Dahlia bisa menghubungi WhatsApp di 0878-6548-4806. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Happily, semua jadi easy.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: jawaban berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya.
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya.
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya. Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
5: Satu jam nonstop dangdutan.

Dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: ilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Konser I Love RCTI.
2: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Meibra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana?
1: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban meninggal dunia ada 2 orang dan diduga api berasal dari...
3: Udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dan tempat kerjanya di Pasteur.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, 2 remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. 2 peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. 2 rumah ludes di lalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit rumah di Kabupaten Garut. 2 remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
4: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki, ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai 2 rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lain agar segera keluar dari bangunan, namun 2 orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
5: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
4: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
1: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
6: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, berinisial YTT, yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
3: Dari terakhir kabar udah 3 tahun. Jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh, dan tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
7: Karena korban ditemukan masih di bantalan hidup. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban. Bahwa kepolisian ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini, dia berpindah-pindah.
1: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor, kembali aman dan terkendali setelah petugas dinas perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
8: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
9: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
8: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi diimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya dua pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
10: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat tiga remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, 4 remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang

0: tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
1: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat, safety digunakan, alat binder yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik. Banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa, atau siap ini untuk apa.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng siang abang.
1: Wilujeng siang
0: wargi Dahlia.
1: Wilujeng siang sano. Masih kada
0: kurang tepangnya midang yeah. Lang melengam Sundana 701,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik.
1: Sikasik.
0: Di Jomantarakeun langsung di Jalan Burangrang 28
1: Bandung.
0: Sapertos biasa. Juni di Dahlia, Jena naon?
1: Jena nya eta juara.
0: Juara.
1: Amen.
0: Tos na oge wargi Dahlia, tepang di ini nanda Dahlia Tatar Sundana, menang kelangan-langan Sundana. Atau di antosan, WhatsApp-na, sepertos biasa di 08-222-0055. Teleponnya sepertos nukamari, di 7-2-2-8-7-11-10.
1: Pokoknya nama nukamari sakit tuwe, pokoknya namanya.
0: Amalia di saranganku.
1: Oh, sim goreng ya, sahanya tuh.
0: Bingung, pun-punnya.
1: Lah, sahanya sabi mah, mohon odoy.
0: Odoy, paingan aku, morodoy.
1: Dan edonnya dengan wargi Dahlia, amel di nasi yang iya.
0: Pantang radia.
1: Pantang Dahlia. Dahlia. Rungah.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
4: Tesma ya, iya. Tetes mata alami terus.
3: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
4: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
3: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
4: Oh tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
3: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
4: Iya sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma itu baru habis berapa botol?
3: Baru sebotolnya belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya.
3: Baru berapa kali netes.
4: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya bagus yang tesma.
3: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
1: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawe anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah. Katun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pangitu karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia, masih panteng?
4: Di acara Dahlia Tatar Sunda.

0: FT damang.
1: Alhamdulillah nabi abah dek karena beak setengah nala tek teh.
0: Refki abdi mah.
1: Oh, abah mah ka teh Nia, bieu teh teh Nia cek.
0: Teh Nia geus kaluhur tuh.
1: Oh, mana?
0: Kaluhur nganterkeun lotek.
1: Oh, kun bae lah, pokona mah lada lah.
0: Geus sih pokona mah. Ieu bah, ayeuna kan naon teh anu haji tos maruli nya. Aing tos dikawitan deui umroh bah. Ya, aya Gina Septi Travel ngagelar umroh promo, ya. Umroh spesial, umroh Milad Akbar, kuotana mung kanggo 400 jamaah dina hiji pesawat. Aduh ni resepnya.
1: Ira tu urang atunya.
0: Ieu wungkul nanti pagawe Dahlia wungkul.
1: Wah.
0: Setengahan tah.
1: Setengah.
0: Program umroh ieu mung 10 dinten, diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah,
1: leres.
0: Free wisata Thaif, free tasreh raudhah sareng free albaik. Gina Septi Travel oge ngagunakeun pesawat Saudi, hotel bintang 4 ieu nya, aya manasik 5 sesi. Pembimbingna tos gaduh sertifikasi, busna eksekutif, sarang kenging diskon 4 juta, kuota terbatas, buru atau bah, buru.
1: Oh, siapa?
0: Hubungan wae Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung, teleponnya di 522-8805, atanapi ke 520-5888 hiji.
1: Yeah.
0: Atanapi ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran, 622. Ruko Kornis Residen, nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atanapi di agen-agen Gina Septi Anupang Caketna. Wujudkeun mimpi ke Tanah Suci, disarankan Gina Septi, hayu gaskeun.
1: Ya. Ari abah maneng nuju perlu ieu abah teh ngabewarakeun ka wargi-wargi nih kangge ka ibu-ibu atawa bunda-bundanya. Anu bade masak enak misalkeun nya. Terus si murakah teh kitu naon teh?
0: Rakus.
1: Rampus tah dahar tuangna teh nya. Tah ieu moal aya drama lamun budak teh tah ayeuna mah aya we jang budak teh ieu si kecil jadi semakin sehat dan gemoy.
0: Tah. Pasihan naon?
1: Heh?
0: Dipasihan naon?
1: Layer kok. Tah rahasiana ieu neng cukup dikasih aja si kecil biolisin Vitahoni.
0: Waduh. Lamun kolot bere eta beki gue gemoy.
1: Lain honi eta mah mun kolot mah.
0: Horni.
1: Hokcai. Tah, kudu make biolisin Vitahoni. Jadi ieu teh budaknya leuwih rampus daharna, awak jadi ideal gitu nya, jadi lucu, gemoy, berisi.
0: Awakna meureungeusi nya.
1: Meureungeusi jadi senontes selintuhna sawajarna gitu, moal cekung teuing gitu tah juga abah. Cekung, ceking. Tah ieu jadi salian ti eta ka uji klinis oge ieu teh tos di sarengan sareng madu-madu anu sehat teh nya.
0: Naon wae?
1: Aya ieu ekstrak ikan gabus tah kangge ieu madu asli tah jadi da entah atuh teh jag-jag gitu moal gampang gering sakit gitu nya.
0: Di mana bah ngagaleuna bah?
1: Ah mun sok
0: teh aya eueuh.
1: Teh nya mah ege ieu.
0: Lotek
1: lisin. Tah ieu mungkin amun wargi-wargi nya ieu tiasa ngagaleuh di apotek pangecekna atawa di e-commerce favorit wargi atawa nabi di Bernofarm official shop ayeuna oge. Tah biolisin Vitahoni tentu biolisin vitamin ku. Ah abah mah vitamin abah masih manini we.
0: Cucunya. Yeuh. Urang teh pangandel wargi Dahlia anu parantos ngawas up-nya. Mas Sri di dayeuh kolot.
1: Mas Sri.
0: Naon atuh Mas Sri atos engko cenah geus ngali.
1: Mesti dayeuh kolot keneh wae.
0: Engko cenah geuningan.
1: Ah, tong sok api-api Mama Sri.
0: Aman abadi toko besi ieu Jatinangor ngagoyang wargi Dahlia
1: cenah.
0: Dari Abah Gina Septi itu apa? Gina Septi.
1: Gina Septi itu adalah
0: travel haji umroh.
1: Haji umroh. Siapa teh teh
0: si mengarahna si Dery.
1: Oh.
0: Nah, Dery menang. Beleduk-beleduk.
1: Tah, pokoknya mah gitu. Tah, sadin wasap sadai.
0: Abah ibarat rahet. Ah, Dery.
1: Ah, mung. Ah, iya.
0: Oh, si Bebeb Dery.
1: Bebeb Dery.
0: Abah ibarat rahet. Oh, ku naon atuh. Ya colok merata nepitku naon.
1: Panon itu.
0: Mama Sri abdi mah nami udara, mami Mama Sri dayeuh kolot cenah.
1: Oh, gitu.
0: Nya bebeb Dery jeung Dery beda.
1: Beda. Oh, benten eta deui bebeb aya dua. Nya.
0: Mama Lilis Wilijeung siang.
1: Aya keneh, sok.
0: kela kalakai.
1: Kalakai murag. Kalakai murag.
0: Teras oge orang wilujeng siangna kanggo Mama Sri euy
1: Cibay. Euy Cibay.
0: Tah euy Cibay. Upami diolisin cenah cocok kanggo abdi moal.
1: Sabara taun yuswana teteh?
0: 63.
1: Cakep, tiasa, mohon. Mohon jeung biopori.
0: Nya biopori, dina taneuh.
1: Na taneuh.
0: Nining Raju Ciseureuh Pacet, wilujeng siang.
1: Orang Pacet.
0: Oh, nuhun atuh. Abah kenapa ya aku teh suka deg-degan?
1: Oh, jadi gini, kalau enggak deg-degan kamu maot itu namanya ya.
0: Teh Cucu di Gerlong oge wilujeng siang nya. Aduh, miseueur anu munut langgam ya kumaha
1: kapinangkeun sadayana. Kita menyesuaikan aja. Ya, gitu kita menyesuaikan.
0: Deden Marzan. Bah, abdi hoyong lote kacang aya tadi teh Nia.
1: Aya sok.
0: Teh Nia mah pokona komplit.
1: Segala aya lote kacang, roti.
0: Ar. Abah. Teteh, good afternoon, good day and good looking.
1: Waduh, jeung gujubar.
0: Rati di Batu Jajar, Jalan Tir Batu Jajar wilujeng siangnya.
1: Wilujeng siang.
0: Yuning Yuyun oge wilujeng siang. Kang Wargi Dalia Sadayana. Teu ieu sok sembawa teh ieu acung-acung tadi.
1: Sah, eta teh kitu kalakuan
0: kitu. Ardian Pasir Kemir wilujeng siang teh Imas oge wilujeng siangnya. Pokona mah kanggo Cece Olang.
1: Cece Olang.
0: Yang jauh di mata dekat dina
1: gengerong.
0: Adius J tiga huruf teh wilujeng siangnya ya, Ahmad ya. Ismail oge wilujeng siang. Muhammad Arsyah Putra wilujeng siang di Maroko Ciamplas
1: ya.
0: Terus oge wilujeng siang ya.
1: Saha?
0: Budi di Bengkel Mulyana.
1: Bun. Bengkel Bun.
0: Bengkel Mulyana.
1: Bengkel naon motor, mobil.
0: Koko Soldier.
1: Oh, Koko Soldier.
0: Bah, kunaon cenah ieu bah?
1: Kunaon cing.
0: Di Bandung mah ayeuna teh aya pemadaman bergelir kitu nya.
1: Leres, teras.
0: Di Soldier mah nuju usum hurung sawareh, poek sawareh.
1: Alus atari hurung sawareh, caang sawareh mah atuh teh berkesinambungan.
0: Jadi lamun misana poek pindah gitu.
1: Poek pindah.
0: Ngejeleng.
1: Eh, nya kitu wae teu. Pokoknya nama nuk nikmati apa yang ada gitu
0: dan
1: syukuri apa yang ada
0: yang tidak gitu. Ada
1: yang tidak adanya pepek kukul tuh sorangan.
0: Ayo Tasik hadir senabah Abah Yudi di Abah Singaparna. Nuhun pisannya saya ketampina ya di Singaparna.
1: Singaparna, alhamdulillah. Iya.
0: Dede Bojong Emas wilujeng siang. Ari Wongso Wong Tegal wilujeng siang.
1: Wong Tegal Wongso.
0: Asep Tato. Iya kanggo encek bertek. Salam Imam Sakoci.
1: Waduh.
0: Gaya naon eta
1: teh? Eta tukang jahit hungkul Sakoci eta teh.
0: Ahmad Azwar hadir di Warung Doyong Mekarjaya. Mekarjaya.
1: Mekarjaya.
0: Terus oge Isar wilujeng siang. Bah raosnya upami wayah kieu.
1: Cuk saha teh?
0: Cek si Isar.
1: Naon raosna beda-beda. Dahar lotek nyanggu goreng.
0: Elis.
1: Isar mah kitu.
0: Aduh, Teh Amel Cemerlang, Abah Endin cenanya nuhun langgamna nuhun sami-saminya. Azara Jesus Bisila, wilujeng siang.
1: Oke.
0: Ya nu harareseh teh seuleuh jam Bisila. Kang Suhana wilujeng siang di Permata Biru nya. Ibu Cendani di Cimahi oge wilujeng siang. Kakek Pujangga oge wilujeng siang. Bonita di Jakarta abi cenah.
1: Keur naon ye mah di Jakarta teh?
0: Bonita.
1: Oh, Bonita. Saya mah
0: lain.
1: Oh.
0: Terus sahadeui tanya orang kaluhur deui nya. Kang Lukman,
1: Lukman
0: di Pasar Baras wilujeng siangnya. Cahya Dwiki-Dwiki di Sayuran Hujung Panteng. Esti di Dago, salam rindu kang Abah.
1: Aduh, wow. Jauh rindu.
0: Siapa
1: nih, Pak Yu? Rindu, weh.
0: Abah, Mai hadir nuju panteng sambil ngosekan jahe.
1: Eta si Mai, ayah nih ngirup.
0: Abah, kapan masak brownies di TV teh?
1: Masuk, boleh dimasak berenan.
0: Masuk.
1: Oh, Abah mah ke syuting, ke insya Allah, ke Abah mah.
0: Ke yang keselebaran.
1: Ke, kalau pokoknya mah Abah mah tayang, ya pokoknya malah kalem.
0: Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey, wilujeng siang, Aki Olin, oke, tiasa pesan lote, kanggo kamu Hamad toh, Abah?
1: Mangga, sok. Pokoknya mah warung teh niaman, tiasa kamu mana kakoncara lah.
0: Apa yang bisa?
1: Ke Singapura pek.
0: Kang Ato Sugianto Gang Samsi nuju pantau. Pantau naon atuh?
1: Panteng panginten sadis pantau atuh.
0: Wahyudin cenah nuju ngadangukeun di Panguban Ciwidey. Eus Cibay nuju Gumujeng abdi teh.
1: Teh euy Gumujeung.
0: Deden Marzan Abah air lotekna ngotarasin teu?
1: Menganggo eta geus ngitarasi geus ngitarason geus fresh care.
0: Abah abi hayang langgam martiem.
1: Nah, cina.
0: Wah. Mama Juli, milih jam siang. Nya Mama Julai. Terus oke, bengkel bubut abah di Cikutra. Oh, milih jam siang.
1: Orang bubut.
0: Kang Ujang Pecai di Jamali, Cianjur. Milih jam siang. Kang Iwan Sonjaya oge. Iwan MW menuju Panteng.
1: Oh,
0: kopi siap. Kopi arek MK gayanya.
1: Oh.
0: Bu Emma Zahra, milih jam siang di Momen Toha. Mohonnya. Kang Okemo di Cibiru ge beli jeng siang. Okay, Warung Wahyu kumada mang Warung Wahyu?
1: Yuk.
0: Panteng teras abdi mana?
1: Alhamdulillah itu gitu mah. Saya gitu mah. Syukurlah berarti masih kena salah ladar urang teh dina kahirupan kieu teh.
0: Gitu.
1: Numutkeun riwayat abah keur jaman ngora baheula mah. Tah baheula mah tarasi teh asin.
0: Terus aya ayeuna?
1: Beuki asin.
0: Urang tampi telepon acingnya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh.
0: Kumana, Mang?
2: Alhamdulillah, Teh
0: Aja
2: sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu, terus bagi rapot, Acer.
1: Wah.
2: Wama ranking ka hiji.
1: Pantes.
0: Tukang. Tukang.
1: Ranking ka hiji ngarusak rumah tangga batur.
2: Eh, nyapa wa?
1: Eh, apa? Itu dah kawai kakak.
2: Ari, Abah ranking sabaraha?
1: Oh, Abah mah 70, 100, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 12, Abah mah.
0: Kan si Abah mah ada tukang, si Abah mah tukang manteng radio tetangga, tuh si Abah mah jadi ya, apa?
1: Apal Abah mah tukang.
2: Ini pantesan atu.
0: Ya, mataknya hoa uci aya di mana?
1: Dipantau, gak mau ditingker, weh, gak apa-apa.
2: Emang punya indra ketujuh.
1: Wih, indra lesman, 10, Abah mah ditingker, weh, pokok isar, uwa, uci, di cirian, gak Abah, pokok nama.
2: Cirina
1: naon, cirina. Iya, neket tepel.
0: Lain, cirina naon, tina karang.
1: Neket tepel.
2: Karang karang dini.
1: Kadang riwe. Ah, bukan mah buka karang we.
0: Karangkul.
1: Karangkul.
0: Sok jingga lel asyapnya.
1: Coba itu.
0: Iji, dua, kilo.

0: saking pokala nih.
1: Pan tante nyungkeun ya
2: Abah. Nyungkeun Abah teh keur.
1: Kada nyungkeun segala rupa oge.
0: Meni kada sesuai permintaan
1: anu Abah lamun teu kitu bisi ieu.
2: Abah teh keur kurang
1: bisa maruknya.
2: Iya. Abah teh kurang bergairah.
1: Langgam naon ieu langgamna.
0: Jadi kamari teh
1: Jamil. Sok siap. Dikang saha?
0: Tanggal Isaribun, Mama Elda, Umi Yuna, Umi Lila, Danu, IRB, Cucu Gerlong, Heri Pasko, Nenek Ica, Lukman Pasar Baros, Nenek Putri, Ius, Reng, Ius, Aisugi, Kang AR, Umi Lila, Kang Genta, Nenek Jebret, Arno, Nara Dolar, Nana Permana, Umi Andin, Kang Yun Cupu, Sereng Rupna, Cahya Sayur, Mamah Bayu, Bebek Deri, Teh Unik, Mayati Jamu, Kang Ayi, Kang Alan Belem, Mama Lilis Ciwidey di kumkeun atuh anu sapalih mama.
2: Sapalih nama geus
0: ieu. Mohonkeun we lah. Eh, sa Arno sang black coffee nya. Eta keneh.
2: Wah, cuma kitu.
0: Kumaha ari Abah?
2: Ah, kitu.
0: Ari sakedik dra.
2: Ah, halus dah.
1: Gas. Mun para saya.
0: Nama tanggo kita bertiga aja.
2: Ah, embung tah hayang, ah embung.
0: Oke. Sayang atuh hayangkeun.
2: Wah.
0: Pokana sing sarehat Abah teh aja amel
2: dalam sarting
0: padarutina.
1: Oh, cek si Isar pareman we, buru.
2: Erek pokana mah uci Isar pareman cirian gua mah.

0: ntar kalau tas terjun cina motor tapi kemarin anggrek tadi
1: pantang radio
0: dah enak enak langgamnya pun
2: agak goyang goyang
1: kusalam mau cincel langgamnya karena panjang sekali
2: ya,
1: etang ke di pang durasina panghandapna
2: pageto di setel
1: kan tempat lejaran kedua masih minta langgam sudananya pantang radio
2: pantek dahlia dahlia
1: goyang Dahlia Tatar Sunda, multi hiji 0,5.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung komitmen wujudkan kota ramah lansia. Pemadaman listrik rugikan pelaku UMKM. Komunitas Great Bandung kembali gelar bazar bayar pakai sampah dan donor darah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung resmi dibuka sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi Qori-Qoriah Hafiz dan Hafizah terbaik yang akan mewakili Kota Bandung ke tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Saat membuka secara resmi MTQ ke-49 di Masjid Alun-Alun Bandung, Minggu 21 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat karakter masyarakat Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis atau Bandung Utama. Menurutnya MTQ menjadi sarana strategis dalam membangun literasi Al-Quran serta memperkuat pembinaan generasi Qurani di tengah masyarakat. Selain itu pentingnya regenerasi Qori dan Qoriah Kota Bandung agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. MTQ ke-49 Kota Bandung diikuti oleh 386 peserta dari 30 kecamatan sekota Bandung yang dilaksanakan selama 5 hari, mulai 21 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yaitu Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung dan Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota yang ramah lansia melalui berbagai program yang menjamin kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik dan inklusif, serta kesempatan bagi para lanjut usia untuk tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, pada peringatan ke-30 Hari Lanjut Usia Nasional yang digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada Sabtu 20 Juni 2026. Saat kegiatan yang diikuti sekitar 800 lansia aktif dan produktif dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung tersebut, Asep mengatakan, para lansia merupakan generasi yang telah menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, kesantunan, dan cinta tanah air yang hingga kini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi momentum refleksi bersama untuk memastikan para lansia mendapat ruang yang layak dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.
3: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kota yang ramah lansia. Kami ingin memastikan bahwa para lanjut usia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik yang inklusif, serta kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan
4: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11-12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram at tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dari 225 bangunan liar di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, sebanyak 209 diantaranya sudah dibongkar. Pembongkaran ratusan bangunan liar di wilayah Kelurahan Babakan dan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai tersebut dilakukan sejak Kamis 18 Juni 2026 oleh tim gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Bandung dengan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Gatot Sambas Junaidi, mengatakan penertiban bukan dilakukan secara mendadak karena sudah melalui berbagai upaya persuasif dan preventif, mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga 3 kali surat teguran dan pemberitahuan kepada para penghuni bangunan. Penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir setelah seluruh tahapan tersebut ditempuh. Meski begitu, terdapat sekitar 16 bangunan liar yang belum dibongkar karena pemilik menunjukkan sertifikat kepemilikan, sehingga pembongkaran ditunda sampai keluar hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
5: Total bangunan yang akan kami tertibkan kurang lebih 225 bangunan, data sebaik yang kami himpun. Kemudian yang sudah kami tertibkan kurang lebih 209 bangunan yang sudah ditertibkan. Sisanya ada kurang lebih 16 bangunan yang masih belum kami tertibkan. Untuk 16 bangunan yang belum kami tertibkan, kita masih menunggu hasil validasi dari BPN karena memang menunjukkan sertifikat. Kami tidak bisa langsung melaksanakan penertiban karena kewenangan untuk pengukuran batas mana hak pribadi dan mana hak negara itu yang diuruskan. Insya Allah secepatnya dari BPN sendiri akan segera menerbitkan berita hasil acara voting pasca.
2: Pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini berdampak terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk kalangan pengusaha konveksi yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiaman, mengatakan pemadaman tersebut seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak bisa diantisipasi. Nandi berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya 1 pekan sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan. Menurutnya, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10-15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.
6: Dengan pemadaman listrik ini jelas kami ini terganggu. Saya lebih kepada pemerintah juga infonya lebih nyampe ya. Nah, karena teman-teman IKM juga masih belum tahu tentang pemadaman listrik ini. Tiba-tiba begitu pemadaman listrik, akhirnya dia tidak mempersiapkan gitu. Dan karyawan kan tetap kalau di konveksi rata-rata, Bu, karyawan kan tetap dibayar ya, Bu, ya.
2: Untuk kesekian kalinya, komunitas Grid Bandung kembali menggelar bazar bayar pakai sampah yang diadakan di halaman kantor Kecamatan Astana Anyar, Sabtu 20 Juni 2026. Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Pembina Grid Bandung, Tony Saputra, mengatakan kegiatan ini adalah salah satu upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk mengatasi Kota Bandung yang dalam kondisi darurat sampah. Tony menambahkan selain kegiatan bazar bayar pakai sampah, Grid Bandung juga menggelar kegiatan donor darah.
7: Ya, kita bersyukur juga bisa mengadakan donor darah. Ini juga bagian dari perhatian kita kan buat PMI kan. Kita kerjasama dengan UMKM dari Kecamatan Astana Anyar. Coba kalau ini dilakukan oleh 30 kecamatan, saya rasa Bandung akan bersih dari sampah.
2: Sementara itu, Camat Astana Anyar Kota Bandung, Amin Jarkasi, mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh komunitas Grid Bandung. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya dari warga setempat untuk menyelesaikan masalah dari sumbernya. Selain itu, melalui bazar bayar pakai sampah, diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk memilah sampah anorganik karena dapat langsung ditukar dengan voucher belanja.
8: Jadi ini adalah upaya kita, warga masyarakat Astana Anyar, bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah itu langsung dari sumber. Kan Kota Bandung ini masih bermasalah lah tentang sampahnya ya. Nah, kita adakan ini supaya masyarakat itu antusias. Ya, animonya tinggi, dia mau memilah sampah, karena nanti dengan dia pilah, sampah anorganiknya tuh bisa langsung ditimbang, ditukar dengan voucher dan bisa langsung dibelanjakan. Ini di sini ada.

0: Rekaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai gak ada ya?
1: Udah gak kayak awan.
2: Gak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apa canten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung de ngageder, kena lambung, pokoknya meraus ringan, pokoknya nama kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
6: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha,
7: Bandung.
6: Mohon Bandung, usia 53.
7: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
6: Sebelumnya ya sakit lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
7: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
6: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
7: Tusuk-tusuk jarum gitu.
6: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
7: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
6: Raosen, mohon.
7: Tidak ada keluhan lagi ya?
6: Tidak.
7: Alhamdulillah ini sekarang.
6: Ayeuna meser deui.
7: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli teh manis ya, Bu ya. Insyaallah hatur nuhun.
5: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
8: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
8: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
8: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
10: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda.
2: Di sarengan, Kuteh Amalia.
11: Sarang Abah Andin, ulah kapa mananya.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tesma,
1: iya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya.
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Grosir Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah aldi mah mung riot tapi alhamdulillah cantosna habi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawat teh dina mah nemesa botol habi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teh kana mam resep pisan.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
9: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.
10: Suara musik, experience, I think.

0: sengeng.
1: Wildan di Cibaduyut haturan Wilujeng Siang nuju mancok.
0: Nuhun Wil.
1: Kang Amas Wijaya, kumas sehat?
0: Kang Amas.
1: Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Alifa Nur Aeni. Langgamna teh bisa kapidangkeun.
0: Kumaha
1: waktosna atuh nya?
0: Bu eta ning.
1: Ketbon manteng Abah Teh Amalia dararamang sae.
0: Sarasarae.
1: Teh Mary di mana ieu teh?
0: Di
1: perumahan Geraha Raha Rancamanyar.
0: Rancamanyar.
1: Dahlia yang enak langgamnya.
0: Oh nya atuh.
1: Ari durasina panjang mah bah tiasa baroboh heula. Oh, lain geus main gatrik malah mah.
0: Apa wae nanaon teh?
1: Fatimah di Wanaraja Lawang Ciwide Wilujeng Siangnya. Azkia di Buah Batu oge salam kenal di Batu Lawang Ciwide. Kang Dedi Kurniawan PP apa?
0: PP apa?
1: PUPU
0: Sisiang pusing.
1: Menira rawasun langgamna Amburati di Sumedang. Nuhun pisan Amburati.
0: Suka teh Amburusut.
1: Amburati. Ibu Cendani di Cimahi Wilujeng Siang. Teras oge Wilujeng Siangna Pepep Gopeng. Teh Aryani oge Wilujeng Siang. Haus teh cenah hei Nusa Biaran.
0: Abi mah sadis haus Abah mah.
1: Tapar.
0: Tunuh.
1: Deden Marzan eta teh pengaruh ieu Bah, lotek.
0: Oh nya benar pengaruh lotek teh.
1: Teh
0: Nia jadi tunuh teh naon sih make naon.
1: Eta nu maturan Teh Nia oge meni tibra we ngagebrak.
0: Samaruk eta teh
1: nya. Ya, meni peuteung ka mana-mana gerak.
0: Mangion.
1: Deden Marzan, Wilujeng Siang, Mama Zidan Zikri, nuju panteng nya. Yanti Oktav, kela tuh mau kehela mau lawak dihapusan. Teteh, Abi Aya teh ai ar. Bah, ngaraos langgamna langgamna waktosna sampare Pak Eman Sicadas Wilujeng Siangnya.
0: Paraha bae teh kareng.
1: Enjing urang lejengan nih Bah, enjingnya.
0: Enjing.
1: Masih pindah ke langgamna
0: sinana.
1: Hai singkong keju si jalu oge beli jeng siangnya
0: nah, keporotan. Singkong gede keporotan gede bae lah.
1: Wargi dalih urang enjing ulang lajeng gede masih pindah ke langgamna sinana. Sing kuring Teh Amalia. Cemerlang.
0: Din Edun.
1: Amit mun amit kungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
0: Panteng dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Go.
1: Koyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana wargi Dahlia. Alhamdulillah. Wanci nu dianti-anti bangsa. Anu diantosan waktu ditunggu-tunggu kesadayana dinten ieu. Urang tiasa sasarengan deui ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijabantarkeun ti 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang keureuyeuh deui atuh serial si konseling ngalandongan wargi nu kamari ngaraos gantung dangun. Urang lajengkeun deui jejer carios dinten ieu. Mugia bahan katampi sing teras tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Kasangakeun wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go go goyang. Go,

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya.
3: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
4: Jadi lambungnya udah parah.
3: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat sembuh.
3: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
4: Tidak lebih sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren.
2: Kuma karaos aya penyawat, Pak?
1: Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo lambung naon, Pak?
1: Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abis resep 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing geuneup tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gaitu sekaraos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
4: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
4: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
6: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahli.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh.

anterior. Sí. Ngadangukeun

Sagoma biasa wargi satu acan orang ngeriyeh deui seria si konseling paweraos ngemutan deui ye. Anu mikalana pikaresep kana dongeng sudah tidak lia bangga dihanturanan lalabet lalingih dina live TikTok sim kuring aya Kang Tis parantos manco Kang Bagus Respati Aci Koci Mbak E tuh Kasnorati Mbak Ogi Teh Cugar mohon teras oge sadi tadi teh Yusuf Kacuy Turnuhun yang bagus Turnuhun Anita Aja Junaidi Parantos Manco Gah Turnuhun Pisan teras oge aduh Turnuhun Aci Koci kopi naga tampi pisan mohon singka garantosan deui Kang Aju Junaidi oge salam bagus nuhun pisan ternuhun hanus barokah barokah singka garantosan deui ya mohon Kang Bagus gorenganana katampi duh dicocolkeun raos cililin araratel sakit teh mah kada teu mantong araratel alah ampun Kang Aju nuhun Aju katampi Astri atur nuhun. Kanggo wargi-wargi sadayana kamari teh si koncleng aya di kamar pangberokanana nya kitu deui si Kamba entang sareng si Rimba sok sanos benten tempat mung sami-sami aya dina pangberokan di tempat naki jalur hampa urang lajengkeun serial si konseling ngalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Sedengkeun di ruang sejen atau di rohangan sejen, harita tembong non Elin keur nyuuh sumegeruk nangis dina pangkuanana Tuan Van Hollen anu janten ramana. Tuan Van Hollen oge tembong paromana kirang hegar, siga anu nyidem rasa sungkawa mana ku ditempungkeunana jeung anu jadi putra dina waktu harita nyaeta non Elin. Sedengkeun para soldadu harita peting hariul, malah hatena pada kekategan tepugu lantaran tewawuh jeung tenyaho saha anu sabenerna non Elin. Da pugu kagarak nyaho harita, ya non Elin teh putri hiji opsir tentara kompeni nyaeta Tuan Van Hollen.
1: Oh papi, mengapa kita harus membunuh orang yang tidak berdosa, papi? Konflik tidak bersalah. Dia orang baik, papi.
0: Non Eli nangis kanyinyerian lantaran Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa geus mutuskeun sikap pikeun nibankeun hukuman mati ka si Konsleng dina waktu harita anu disangkana baladna Suntana.
2: Oh, Elizabeth, papi mengerti dengan perasaanmu, sayang. Tapi, ingat, Eli, papimu adalah seorang opsir utusan dari pemerintah kita. Dan kita adalah bangsa kulit putih, bangsa yang harus dapat menguasai bangsa yang lain. Untuk itu, papi minta kamu untuk tidak lagi menghiraukan tentang keselamatan seorang lelaki pribumi yang tidak ada artinya itu, Elizabeth.
1: Papi, jangan berkata konseling seorang laki-laki pribumi yang tak ada artinya. Dia adalah seorang pria yang baik dan telah menanam budi kepadaku, papi.
2: Elin. Oh, papi mengerti dengan perasaanmu. Tapi sudahlah, Elizabeth. Si Honsoeng adalah seorang inrender dan seorang ekstremis yang sangat membahayakan bagi pemerintah kita tentunya, Elin. Dan yang harus diingat, si Honsoeng adalah sahabatnya si Suntana yang sudah berkhianat kepada pihak kita, yang sudah merusak nama baik Ki Jalu Rampa, merusak nama baik papi sebagai opsir pemerintah pusat.
0: Cek Tuan Van Hollen tegas nyarita. Non Elin teu bisa terus labas nyarita. Lantaran ngarti karena adat nu jadi papana anu kawilang sok ngagurat batu ngulit batang, lamun geus mutuskeun beureum tetep kudu beureum, teu bisa dirobah deui. Kedepruk harita aya nu datang muruk ka rohangan anu dicicingan ku non Elin jeung Tuan Van Hollen. Anto aya nu ngetrok ti luareun kamar.
3: Siapa di luar, ha? Masuk saja, Rek. Buka pintunya dan tidak dikunci, Rek.
0: Brai, Panto dibuka. Tetela soldadu anu datang teh. Terus ngahormat terila pok nyarita ditujukan ke Tuan Van Hollen.
3: Inliner yang bernama si Honsleng telah siap di ruangan penyiksaan komandan, dan semua perlengkapan telah siap komandan. Semua telah berkumpul menantikan kehadiran kumbanya di ruang penyiksaan.
4: Oh ya, ya, ya. Hold. Well. Ya, akan segera datang untuk menghadiri dan meminta keterangan yang lebih jelas mengenai si Sundana in Rainer Busuk.
3: Siap, Komandan.
0: Cek soldadu, anak buah na Tuan Van Hollen bari ngahormat deui, bari terus malikeun awak kana ninggalkeun eta tempat. Tuan Van Hollen neuteup ka Non Eli nu jadi anakna, teu dilapok nyarita deui.
2: Oh, Eli Sabert. Oh, sudahlah. Jangan menangis lagi. Membuang air matamu yang berharga. Sebab itu percuma. Tak usah lagi bersedih karena merasa berhutang budi kepada itu inrender ekstremis yang membahayakan pemerintah kita. Ayo, sekarang lebih baik kamu ikut ke sana, Elizabeth.
1: Tidak, Papi. Elin tidak akan ikut. Elin tidak tahu untuk melihat. Penyiksaan tidak kuat tidak datang kepada orang yang tidak berdosa.
2: Well, baiklah kalau begitu, Papi berangkat dulu, oh Elizabeth.
0: Cek Tuan Van Hollen bari nyum darang Non Eli anu jadi anakna. Geus kitu mah gejelik, indit ngalios ninggalkeun eta tempat rek muruk ka ruangan tempat penyiksaan. Nyata ben teu nyalahan. Di ruangan kadaleman di hiji ruangan anu khusus bikin sakitan. Tembong harita si konseling nyandang tatali. Tiborogod kana tihang kai jati anu wagtur kuat. Teungeun ditalikung ka tukang. Tapi muwuh mata kata aji bikin para prajurit anu milu hadir nyaksian di eta rohangan. Lantaran tembong si konseling anu nyandang tatali tekati ngali gimir atawa sieun lantaran rek narima hukuman panyiksaan, tapi estu tetep dangah teu nyirikeun aya riuk-riuk karempan jeung kasieun. Si konseling katingali tetep tenang teu endag bulu salambar. Dina jajaran anu sejen tembong ngajajar opat urang jago andalan Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa. Anu diantara nabai ayah si Jelengga, oge si Gempur jeung si Punan. Lepuguh si Wedung Kilat Macan Balik lantaran menang pancen bikin ngawal utusan ngajemput Nini Madasari Tea. Si konseleng muterkeun paneuteupna karena sakuriling eta tempat bari ngagerentes dina jero hate.
5: Jelas aing bakal disiksa nepikeun ka binasa dina waktu ayeuna. Ka para guru sareng sesepuh. Hapunten abdi rehna teu tiasa dugikeun ka jujung dina ngalaksanakeun pancen jeung cita-cita sareng harepan urang sarerea. Margi kabujeng rentas di tengah jalan. Dihanjira Empura abdiki lantaran tajan tiasa ngalaksanakeun pancen tika handira pikeun nyadarkeun suntana tina jalan anu salah sasap tug nepikeun gayeuna can ditepungkeun bae. Gusti, mugi anjeun masihan kasadaran sareng caang kana jiwana suntana anu tos nyimpang tina ugeran sareng ajaran. Nanti empura akan anu geus ngaraheutan sarta nyarikeun hate anjeun. Didoakeun ku Akang, mudah-mudahan anjeun aya dina kabagjaan nanti.
0: Kesang tiis renung dina tarang si konseling. lain sian kupati anu sakedeung deui rek disinghareupanana. Tapi hate anu perih lantaran teu bisa ngalaksanakeun cita-cita jeung janjina.
3: Oh, apa kabar? Kue konsoy? Meski kamu orang bersikeras, tidak bekerja sama dengan si Suntana, tidak akan percaya. Sebab sudah banyak bukti dan saksi kalau kamu orang memang sudah bekerja sama dengan si Suntana. Hayo, sekarang kau coba berontak. Mau lihat bagaimana kamu orang dapat berontak,
0: Cek Tuan Van Hollen anu harita geus datang kadinya, bareng jeung Ki Jalu Rampa anu rumanggieung. Tembong Bah Ranjig kabrengan Ki Jalu Rampa bisa aya nanaon meureunan. Sedengkeun si Konseling teu ngajawab. Dan sapasang panona anu gular giler hurung. Lamun nurutkeun kana kaayaan hate mah hayang barontak, ngancurkeun kakuatan musuh dina waktu harita. Tapi si Konseling teu bisa kukumaha lantaran leungeuna di talikung nyandang tatali anu kuat. Tali anu lain sambarangan tali, tapi tali na tali sutra ciptaan Bah Ranjig, murid tunggalna Empu Arya Giri anu kamampuanana meh sarua jeung kaampuhan getrik sakti Lulun Samaktea ciptaan anu jadi guru. Ki Jalu Rampa neuteup seukeut ka si Konseling. Sanajan kaayaan awakna masih kene tacan sehat bener, ngan saking ku bungahna ngadengeun si Konseling geus dicangkalak nyamaksakeun maneh datang ka dinya.
6: Konseling, ayeuna kakarak kanyahuan ku Andika. Kumaha ketak jeung tindakan kula akibat anjeun anu geus sakongkol jeung si Suntana pikeun ngarusak ieu kadaleman. Ngaran kula jadi goreng di tiap lembur anu aya di wilayah kula. Kabeh kahirupan di lembur pada rusak lantaran laku peta ilaing sia. Eta kaayaan teh ngagibatkeun rea lembur anu ngabarontak ka kula. Antukna kula diudag-udag. Kumoso. Kula ayo diudag-udag. Wele. Labun tarung jeung musuh teh. Ieu kabeh lantaran rarancang ilaing duaan. Malah gara-gara laku petana si Suntara. Anak kuring nyimas kirana nepikeun ka ditundung dasar tadi peceun ka leuweung larangan. Ayo. Lamun nya mah anjeun jago. Geura barontak ayeuna.
0: Si Konseling ngangkat beungeut nadanga. Terila pok nyarita taya getaran kasieun jeung riisi sorana anger we ngandung komara jeung wibawa pikeun anu ngabandunganana ngagambarkeun jiwa si Konseling anu pinuh ku jiwa kapamimpinan jeung leber ku wanen.
6: Ki Jalu Rampa, Tuan Van Hollen, Bah Ranjig jeung sakabeh abdi kadaleman jaga baya prajurit nu aya di ieu tempat. Sabenerna sanajan kuring gogorowokan nyebutkeun jeung nerangkeun yen diri kuring teh eueuh hubunganana kana sagala kajadian nu sakumaha disangkakeun ku Ki Jalu Rampa oge ku Tuan Van Hollen sarta anu liyana. Tapi kuring yakin anjeun sakabeh moal aya nu percaya. Lantaran memang antara diri kuring jeung Suntana memang muridna Ki Handira.
5: Tapi ngan semet dinyawungkul hubungan teh. Terlebih terkurang. Malah kuring oge menang pancen tinu jadi guru nyata ki handira pikeun nyadarekeun Sundana tina peta lakuna nu geus ngalanggar wates. Ya terus terang. Kuring oge sarua ieu teh keur neneangan di mana ayeuna ayana Sundana. Ngeunaan lemur-lemur anu aya di wilayah kekawasaan ki jalur rampa oge eta teh akibat peta lakuna Sundana nu nyamar salin rupa jadi kuring ki jalur rampa.
7: Tapi ieu kabeh katerangan memang teu hartina. Lantaran kuring geus ngarti. Yen taya jalan deui pikeun ngabela diri dina waktu ayeuna. jadi sor. Rek dikumahakeun diri kuring dina waktu ayeuna. Kuring geus siap pikeun narima sagala hukumanana nu bakal ditibankeun ka diri kuring dina waktu ayeuna. Tong borok kakarak digantung di alun-alun ka deleman. Dalasan aja nepikeun ka disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang kuring muarek ceurik jeung ngaku. Lantaran kuring boga kayakinan. Yen diri kuring henteu boga dosa jeung teu nyieun kasalahan sakumaha anu ayeuna disangkakeun. Kuring oge moal mineng ninggalkeun ieu alam dunya, moal nineng ninggalkeun ieu alam dunya. Sabab kuring memang geus teu boga sasaha jeung memang daya harti nah hirup kumbuh di alam lumaku. Lamun tiap poe kuring kudu ngabandungan jalma-jalma sabarti aranjeun sakabeh. Anungan ukur dijieun budak, dijieun boneka bangsa deungeun anu kulitna bodas panonna biru jeung buukna beureum.
0: Ceuk si konsleng sorana tegas taya karempan. Atuh puguh we menang sajongjongan mata ayeuna cumarita. Kaget ku caritaan si konsleng bieu. Cacak diri si konsleng ayeuna geus aya dina leungeun maranehna tapi masih kene wanita wani nyarita kitu. Padahal lamun lain si konsleng mah geus tangtu kana ceurikna teh minta ampun sarta ngaku jeung narima kana segala rupa anu dituduhkeunana.
8: Oh, wow. Hort, kamu orang memang ekstremis sejati, konsleng. Kamu orang memang berani dan punya nyari yang besar. Tapi justru orang seperti kue ini yang berbahaya bagi pihak kami. Aku merasa bangga punya musuh yang cukup kuat, jiwa yang punya keteguhan hati. Tapi itu sebenarnya tidak akan ada artinya, Holstein. Kayaknya kamu orang akan segera hilang dari dunia ini. Bukan begitu, Kijaru Rampa?
9: Betul sekali, Tuan.
7: Tuan Van Hollen, hari untuk saya mah lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup harus bercermin bangkai seperti Ki Jalu Rampa dan juga yang lainnya yang hanya bisa mengandalkan hidupnya dari belas kasih dari Tuan. Padahal Tuan teh apanan bangsa yang licik dan takabur, yang merasa bahwa bangsa Tuan lebih unggul dari bangsa yang lainnya. Padahal mah tidak ada demikian, Tuan. Kekuatan satu bangsa tidak bisa diukur dari dan dinilai berdasarkan kepada jumlah orang dan keadaan perlengkapan senjata yang dimiliki satu bangsa. Saya punya keyakinan semua hal yang terjadi sekarang akan bangsa Tuan alami di masa yang akan datang.
8: Hopper! Coba! Orang-orang jangan sembarangan berkira dan berbicara tentang bangsa Aik, yang kau sebut bangsa licik, Hopper, doba, rosak, umpul! Kau memang orang tidak bisa diberi ampun. Jereka!
0: Tuan Van Hollen ngareret kasih jelengga.
9: Iya, Tuan.
2: Coba kamu kasih dia pelajaran. Siksa ini orang. Buat dia menyesal karena sudah berani menghina kepada Aik selaku opsi pemerintah pusat, eh?
9: Baik, Tuan.
0: Cek si Jelengga. Kebeli, kebeli. Lempang ada ketan ke lebasi konseling.
9: Rakatak. Rakatak.
0: Sapasang leungeun anu gede jeung badag harita dipeureupkeun rek dihantamkeun kana awak si konseling. Peureup anu sakitu buleud jeung gedena teu beda we ti hulu banteng. Piraku teramuk ta tulang awak si konseling anu rek dihantam ku peureup si Jelengga anu sakitu gedena. Mangkaning mi banda kakuatan anu kawilang rosa nandingan tanaga 10 banteng leuwih cenah mah.
2: Hayo! Pukul saja Jelengga! Siksa itu si Hojai and jangan kasih lagi ampun, eh? Hayo!
9: Baiklah, Tuan.
2: Os, Hesetho Paul Jelengga, jangan dulu, eh? Waktunya sudah habis, eh? Biarkan besok saja lagi untuk menyiksa itu si Honsereng. Sekarang, Toshirep wakrosna, eh? Besok lagi. Ya. Betul, Mas Tomo. Yang itu, ya? Okay.
10: Nah, itu si Tuan. Dan Tuan Penholen. Alah. Ya gue kayak gitu, Kang Tis. Laras. Aduh. Waktu sana. Ah, tanya kapan. Aci-koci, abah wewen. Aduh, ya saya nyebut aja. Fragmen harapan. Atur nuhun. Sukabumi, di Banten, atur nuhun. Baik, atur nuhun. Aduh, ya. Abis nyebat, nahun atur nyanya. Nuhun kue enak katampi, atur nuhun. Gentosan deui. Pahe, oge hatur nuhun. Bae ngopi ayeuna mah. Aduh hatur nuhun. Duh naon ya disebutna ieu? Alah, hatur nuhun pisan. Duh. Haja si Tujuang. Hatur nuhun. Jajang kaluhureun ka Siron. Abah Wewen. Cikalong Wetan, hatur nuhun. Cikalong Wetan, salam bakto si Tujuang hiji dua tilu aja si Tujuang. Mama Lili Ciwidayo gemanco, hatur nuhun. Di Banten tuh, Banten sekarang dige. Orang Banten sarayana sehat am. Nih kangen ya ke orang Banten. Ratakeun si Tuan Pangholen mah. Teras agan ganteng hatur nuhun pisan. Aduh, nuhun hari sehat mah mohon. Salalawasna sehat, barokah mohon lancar nyupri rezekina. Salam baktos oge ya. Anu lalebet dina live Facebook aya Bunda Dinda amana badi jadi nangor, pepen enden caringin. Teras oge salam baktos Bu Hajah Yoyo, pabrik kerupuk Sarina, Cileunyi, sareng A Iwan, sareng karyawan karyawatina, salam baktos, sareng rehat, sareng sukses, sareng lancar, sareng rupina. Bu Hajah Oo Dulatip, teh cucu Gerlong, aep buah batu, kages kake Agus Cibo, teras etasa Mama Ayla, Mama Jidan, Sikri, atuh nuhun, Ciwidey. Abu Ambu Hajarati Cilaku Sumedang Jati Kerayu Deden Cipteng Jati Kopo oge salam baktos Kang Dedi Mamah Lilis Kang Dadang Belgia Cikajang atur nuhun salam baktos ka urang Garut sadayana urang Cikajang sabudeureunana Ciao Karapitan Karapitan Lukman Pasar Baros Aman Abadi Bibi Deri Esti Dago Iscibai Kang Asep Solihin Manco atur nuhun Sohirin Singkong keju oke salam baktos mohon nuhun pisan sadayana Ge tehilap ka Mang Oyon sareng Teh Nia. Teh Tatat sareng Mang Uum. Warung Dahlia salambaktos Iwan Kurniawan. Kanggo Ibu Oyoh Bileha Iki Ali Arman Pak Burhan oge salambaktos. Bunda Suryati hadir salambaktos, mohon sehat-sehat sadayana. Taras oge wilujeng conten manan. Manjatina ngora pepenen wilujeng. Mana ente makarja ya Ciamplas hadir. Ordoyong Ahmad Azwar. Taras oge Mang Ohan mohon. Manco teras hatur nuhun Mang Ohan di Sinar Jaya di Batu Jajar Pak RT 5 mohon lajeng beraktivitas tadi Batu Jajar salam bakto sehat-sehat sadayana. Teras oge teh hilap ye ka isa deuh Pardiansah mana teu nuhun tos kertas rumpaheun dina live TikTok simkuring hatur nuhun sadayana anu tos ngadarukeun ngalungkan radio na sewang-sewangan ngalungkan live streaming live Facebook live TikTok simkuring hatur nuhun. Hatur nuhun pisan ka gegeulanana ka tampi ti Banten ti Sukabumi hatur nuhun ti Tasik ti Cigonewah hatur nuhun. Pamugia sing kagantosan deui sing barokah katampi pisan atuh nuhun pangrojongna ieu acara atuh nuhun pisan hapunten samurai kekirangan kekelapatan salami ngasuh ieu acara sim kuring undur pamit insyaallah enjing tepang deui atuh nuhun ti Banten atuh nuhun pisan aduh katampi atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak kalangamnya Dahlia perung ah go go goyang
11: wargi Dahlia cag heula. Urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.
12: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
13: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Bakambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
15: Tos ngalami, Pak?
14: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
18: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
19: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
20: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
19: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu berbapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: Malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Hiji 01.5 Dahlia FM.
5: Lu asik-asik, ngandit Dahlia teh.

0: dan Ruth
1: Dahlia.
0: Juara.
1: Asik. Hey, yang ada di liang-liang. Yang ada di pojokan, yang ada di tengah, di samping kiri, samping kanan, yang Winul nih siap ngegoyang wargi Dahlia semua. Yang digoyang, digoyang yuk. Merungah, go go go.

di situ yang gaya. Astam gaya di Facebook gaya. Atur nuhun, terima kasih yang goyangin WhatsApp Dahlia di 0811 222 1015. Keren sekali ini sore-sore.

jauh hujan, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu berdebu ente, ya teingnya naon teh namana teh ente hardang teingnya. Cijerah kenapa dengan cijerah nilam dikirjan hujan cena. Wah ini nilam mana nih, sama bergabung di dunia goyang orang kircon dikircon hujan. Wah kebagian atau binong ogenya cijerah hadir ayang, oh Umi Win mah cijerah hadir. Bunda Suryati di konveksi CBT Jatinangor juga digoyang. Mana lagi yang kebagian hujan, kata Pang hadir ayang. Alah naon ya ngarana naon ya, aku memanggilnya apa tuh.

sebagian anak-anak sudah pada berlibur-libur ria ya. Sebagian juga orang tua lagi sibuk mendaftarkan anak untuk sekolahnya. Kepengen sekolah di mana di favorit Wargi Dahlia ya, tentu saja.

Minulnya juga, yaitu akun aku, akun Minul di follow ya. Hatur nuhun sebelum dan sesudahnya ya. Ah, siaran gak sekarang? Ya iyalah Umi. Umi sambil pantengin Dahlia ya. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Hantap hadir, ada Wawan, kumaha damang. Aku sudah melihatmu, Kemon bergoyang bareng-bareng yang digoyang yang bareng ayang-ayang Minul anu gelis cek saha cek sorangan wewargi Dahlia. Sudah, enggak usah

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.
0: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Smes maca, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smes Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

jadi pengen ikutan. Siapa yang mau ikutan goyang barengan Ayang di sore hari ini? Seperti biasa di 73028, 7311, 710. Tongkrongin juga TikTok Dahlia, Wargi Dahlia. Tori, sayangku, cintaku, terima kasih banyak penyemangatku di sore hari ini. Om, dadah om. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak informasinya. I love you, bukan nama Om Dida. Sukses selalu.

bagi Dahlia 73028 73111. Ada Tori di TikTok Dahlia, ada Mama Fiandi juga, terima kasih banyak Mama Fiandi sore juga ya. Tori Jupe juga apa kabar? Orang Banjar bergoyang di sore hari ini, terima kasih banyak.

0: sikat gigi, sikat WC. Ayang, iya Sri, kemana Damang? Aja jajang nyul zaman. Yang digoyang, digoyang, yang. Halo? Halo? Halo? Yang digoyang, digoyang, yang. Astagfirullahaladzim, si cantik Clara apa kabar, kemana aja?
1: Ada aja di juru biasa Roroisan.
0: Apa langgamnya janda mah kota? Hah? Kumaha request langgamnya janda mah kota? Emang ada isat janda mah kota? Janda mah, oh janda mah kota, oh seganti janda mah kota gitu.
1: Terus kampung
0: lah. Taing deh yang mau kalakuan si Tori. Ada janda oh, nah ini sekarang bener Tori, ada janda mahkota, cenah. Janda mahkota, eh di mananya nyen mahkotaan?
1: Tori. Ada
0: janda mahkota, cenah kumaha tuh Tori ah nih ngalilier.
1: Mahkota janda.
0: Astagfirullahaladzim, kenapa? Kamu jangan. Merasa tersaingi begitu ya sebagai perawan?
1: Makin terdepan.
0: Loba pengalaman.
1: Oh tidak.
0: Ayo, kemon digoyang heula cinta, mau nggak?
1: Siap.
0: Bener ya?
1: Bener sebener. Nah. Siap.
0: Oh, kita nyasa ke tuayan dari goyang heulanya ku abinya.
1: Siap.
0: Makasih Tori.
1: Ala genah.
0: Oh, terima kasih Tori.
1: Ah, sabaraha halu geta ala genah
0: na. Kau lah ada JP na can datang.
1: Rekam tuh.
0: Ya makanya pangrekamkan. Sok gocin buat siapa?
1: Dijo gocin.
0: Tanya gocin heula teh. Oh, nyalanggamna naon sok atuh. Langgam nate cinta tak bersyarat.
1: Ini gaya.
0: Ih enakan sih. Ih
1: nyasok pengiringan sampai 2000.
0: Gak temu sih. Enak mana non 5000 paling seetik deh.
1: Amin segala di duitkan.
0: Eh nyanyi tuh.
1: Mata duitan ya
0: mapa. Ah, teh isar cina cek Tori tuh.
1: Hai Tori, asa ya ini asa ninja Torinya.
0: Ah, make eta mah ha atuh. Ieu mah Tori.
1: Ieu mah he.
0: Guys, ah capek, sok.
1: Nya atuh calik we ayang mah abdi bade ngabdi.

Agus dong, Agus. Kira yang tau kan rekap atuh. Kanulana pas 2 menit Kang Rocky neng jebret Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Bu Inyai, Teh Cucu, Teh Imas dari Kang Busu, Kang Ade,

0: tayangnya. Super gocin, super gocin Kang Wargi dah lihat tercinta pantang radio pantang dah lihat anak-anak langganya dah lihat pengaku goko yang nada yang
1: lo. Gus deh nama aku lo gus di. Allah yang digoyang digoyang yang.
2: Datang digoyang digoyang yang.
1: Dangdut Dahlia asik atuh prung ah gagaga.
2: Goyang.
1: Nenek

0: kotaku.
1: Selalu.
0: Amin. Kenapa Nek? Ada masalah? Apa yang dirasa di sore hari ini Nek?
1: Ayang sudah diangkat tuh nenek nih.
0: Astagfirullahalazim. Apa nih ya diangkat nenek? Ya Allah. Ya tuh nenek abi abi apal di mana iya nenek?
1: Sita
0: ayang. Iya. Nek hari di WA mah kan ayang teh kudu macakeun WA. Tah nenek teh pas nelpon teh ngahalangan eta WA. Aku lagi dibacain gitu nenek. Makanya sama aku teh nenek. Nenek, oh nenek, jangan dulu kataku teh. Terus nenek sekarang mau apa?
1: Sekarang mau monitor bisa enggak ya?
0: Bisa. Boleh goyangkan buat siapa nenek?
1: Buat ayang yang dari satu yang cantik.
0: Ah, masa sih nenek Arabian ayang tadi dicarekan kok nenek.
1: Aduh pun ayang. Benten ayang.
0: Isa. Sok nenek goyangkan buat siapa?
1: Umi Lila, nenek Isa. Bu Haji Ehab, Bu Peta, Bu Asa Kopo, Bu Nayase, Teh Andin, Teh Nado, Teh Ita Libur, Mama Arul, oh, Mama Andini, Wa Uci, Teh Ita Ibun.
0: Oh, Esar, aku menang jackpot.
1: Teh Gelong, Teh Eli Badarang, Teh Santi Kopo, Teh Nopat, Teh Memes, Teh Ila, Mama Yoda, Mama Haji, Mama... Mama,
0: Nek, itu teh nenek ikhlas teh nenek nggak goyang teh.
1: Ikhlas.
0: Nih harus gitu anu. Korban merdeka.
1: Mohon, mohon.
0: Terus.
1: Ketakutan.
0: Aja ya.
1: Yang mayan si kopo pagi di masa Danu Agenta.
0: Ori tulungan.
1: Iwan Karengka. Iwan Patitan. Alki Alwan Alwan.

0: si nenek capek. Tidak apa. Tidak apa. Tidak
1: tidak dulu gue kemah, jangan diubah saya kok mau di RB karena Ismet cepat gue buru dua, tidak bendera gue nong angin subi, asap yang gue asa, angin teh kita teh gina Jenry, Esprit majalah
0: gue, Jenry sayang, masih pingsan nih.
1: Tatang katanya tas gue cincang kanggo ayang nu bageun soleh, banyak rezekinya banyak jobnya.
0: Ayang mah solehah nih.
1: Mohon ayah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak adanya. Dahlia pung agu-gu-gu-gu ya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap. Makan masakan ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
3: Dengerin berita yang bikin kamu makin tajam, bukan sekedar ikut arus. Langganan Tempo Media diskon 50%. Pakai kode DENGAR TEMPO. Sekarang di subscribe.tempo.com.

Alhamdulillah kalau begitu, terima kasih banyak. Ada Safa juga, Tori. Jangan aneh-aneh lah. 7 kali janda aja mau. Janda bodong mau. Perjandaan mau. Aduh. Makasih sayang. Mas Anang. Mbak Sopus Dai, Mas Anang. Selamat sore juga, selamat bergabung di Dunia Goyang. Ada Wak Uci juga ternyata di 0811-222-1015. Kang Sandy, kenapa dihapus? Kang Sandy udah ketahuan loh. Kang Sandy, tolong bilangin ke Mama Apep. Ini parfum kapan mau diambil? Kalau gak diambil nanti hilang sama si Ayang. Alah, prung gak? Goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Pergi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. PT PLN Persero menjelaskan penyebab pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa yang terjadi beberapa hari belakangan ini. PLN mengakui ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak dapat beroperasi sementara. Pemadaman terukur ini bertujuan mencegah blackout total atau pemadaman meluas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan memaksa sekolah swasta untuk bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerjasama atau SSK melalui penandatanganan MOU. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan berdasarkan data pemetaan calon murid baru 2026, terdapat 70 ribu calon murid baru yang diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri. Melalui program Sekolah Swasta Kerjasama, para siswa tersebut akan disalurkan ke sekolah swasta yang telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang pangkal dan biaya pendidikan bulanan dengan nominal yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Pemindahan bus dari Terminal Cicaheum ke Leuwih Panjang terhambat akibat adanya tuntutan kompensasi dari para pedagang di kawasan Terminal Cicaheum yang kini sudah ditutup. Akibat hambatan sosial ini, baru sekitar 80% bus yang pindah ke Terminal Leuwih Panjang, sementara 20% sisanya masih nekat beroperasi di Cicaheum. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

ngegoyang wargi Dahlia semuanya yang digoyang-digoyang yang salah satu mengusir stres tuh wargi Dahlia, salah satunya ya itu dengerin Langgam ya.

cari mobil baru. Ih, keren banget. Gak hujan gitu ya, debu. Aduh, kalau hujan jibru gue Dahlia, masuk angin. Makanya lagi nyari-nyari mobil baru. Tapi masih pusing ya. Sini sama Ayang Mino dikasih tahu ya wargi Dahlia kesayanganku cintaku. Ini wargi tuh harus beli mobil Daihatsu ya. Soalnya ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai nanti 31 Juli 2026, wargi tuh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Begitu Rahmat. Proses beli mobil mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan lo Kang Wawan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi tuh bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tech hingga 3,2 juta rupiah Bapak Kembar. Info lengkapnya langsung goyangin Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Asik asik. Mana yang mau digoyang lagi? 73028 apa 73111010? Kang Dedi omok-omokan aing mah ngawe atuh tara disapa-sapa lengkap. Hayang lengkapna kumaha tuh Kang Dedi Kurniawan? Ya. Kang Dedi Kurniawan.

mobil baru. Sayangnya saya baru kredit berjalan satu tahun. Cuma satu tahun. Kakek Kemot. Nyakan wae nu penting mah. Bisa kebayaran alhamdulillah atuh ya, hebat berani di Jesus.

0: Kasihan deh kemarin enggak aku ajakin. Karena aku memang lagi mencari musuh.
1: Ya, musuhnya gampang.
0: Aku juga tahu, makanya aku enggak ngajak kamu, sayang.
1: Tapi kalau kamu ajak, aku mungkin datang.
0: Serius. Makanya aku kan sengaja.
1: Hanya kalau kursi belakang kosong kan.
0: Masa sih, kenapa tuh enggak diajak si cinta si sayang?
1: Enggak tahu.
0: Kenapa? Lalu
1: tuh kenapa mah enggak mau katanya?
0: Halus atwari kitu mata hade kitu pamadegan teh hei awewe.
1: Kan aku jadi gabut, em.
0: Dari telo. Bagus, kamu punya pemedegan seperti itu. Kamu memang cewek bahenol nerkom. Terima kasih banyak, cantik.
1: Dia punya aku.
0: Apa? Nah, aku mah gak suka sama dia. Aku mah suka lelaki.
1: Suka laki-laki, em.
0: Ya, nyampe kuai. Kamu jeng didinya. Abi mah teresep merang jeng awwe. Abi mah resep lelaki.
1: Iya, cari atuh.
0: Mau ada rebut pek, weh.
1: Serius?
0: Serius!

0: Dulu yang sekolahnya. Iya, sama sekolah tuh.
1: Erni, kamu jangan menertawakan aku, apalagi kamu menyedihkan aku.
0: Iya, air ngamis sekolah gerai aduh.
1: Saha.
0: Cewek namurup.
1: Sa goyangkan bahas siapa Arno?
0: Banyak-banyak nama kan kayak yang minul dulu ah. Selalu banyak rezeki, banyak jawabnya.
1: Oke, makasih cinta.
0: Buat semua warga Dahlia dikumkeun. Mau dipilih-pilih bisa di komen.
1: Emberan cinta.
0: Gocin.
1: Siapa?
0: Buat saya Prida, ada super gocin buat cewek enam huruf.
1: Au, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia penggo kuku. Goya.
1: Asik. Buat keluarga Kang Eden, terima kasih banyak ya. Besok-besok kalau misalnya cocok tuh ya, lagi ke aku ya. Bilang aja ke aku ya, tengajak-ngajak ih kalau gak dari kemari, aku mah sengaja. Maeha selamat sore, Maeha oke tadi ajakan ku Abida. Maeha makan kemarin jalan-jalan sama Adi berdua saja, tidak ngajak-ngajak aku. Ih, Hasan Maeha. Ayang, saya dari Suci lagi Panteng Dahlia loh. Alhamdulillah, dengan siapa ini? Dengan siapa ini dari 08139468 digoyang-goyang asik. Selamat bergabung di Dunia Goyang. Digoyang, yang aduh.
2: Dahlia, asik atuh perundah dulu goyang.
1: Kenapa aku harus ditiupan?
2: Kang Edet.
1: Pasti aku kemarin meninggalkan kesan yang mendalam kan buat Kang Edet, ya kan? Buktinya Kang Edet nelpon aku, ya kan?
2: Bukan, ini sama Kang Cepi aja di Kang Kora.
1: Kang Cepi. Kang Edet, iya.
2: Ini lagi di jalan, ayang.
1: Ya terus.
2: Beneran, ini lagi di jalan di Kang Kora, aku mah.
1: Iya terus, aku harus bagaimana?
2: Ya, aku beneran. Pas macet, gak beneran nelfon ayang.
1: Terus aku harus bilang si Teteh gitu? Ini genit ayang minul, cina. Kenapa Erni ada masalah? Kenapa ada masalah, Kang Edet?
2: Selamat.
1: Salam kasih tetehnya. Tuh, kudu dikitukin.
2: Ya, ya.
1: Ya, ayang, ya, ayang.
2: Jalan, ayang
1: ya, terus apa masalahnya dengan diriku? Kan gak ada, gitu.

0: dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut.
1: Goyangkan basia mah.
2: Digoyangkan ayang ya langsung
1: ah. Nyanya tuh, tong lila tuh.
2: Kita anu teh kopi, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Suwana, Pak Tatang, Pak Hasan, Deden Cipteng, Kang Genta, Pak Iwan, Danu Citalengka, Aman Abadi, Triadi, Asep Tepeta, Maja Halembang, Dagopin, Ali Jalan Peta, Angin Sugi, Wauci, Jalan Susi, Memalih Lisi Widai, Budar Dina Siwidai, Bimi Siwidai, Eli Padarang, Wajani, Teh Imas Elsa, Ratna Kopa Emanuel, Bunda Imut, Mama Ika Cinta Asi, Bayat Sejamu, Teh Isa, Ririn Triaryani, Bu Enjoy, Mama Haji, Rini Otik, Ratu Onde, saya Tatat, Mama Haji jauh depan. Gocina yang kange istriku tercinta yang sedang menunggu kange Edet pulang.
1: Udah diminum belum si Tete itu yang kemarin dari aku?
2: Apa yang?
1: Ya udah diminum belum?
2: Gak tahunya ada
1: baru-baru. Ih itu teh kolagen bagus buat kulit Tete, itu teh mahal diminum Tete.
2: Ya nanti saya kasih tahu.
1: Bilangin ya Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak goyang-goyang.
1: Asik. Kang Eden. Terima kasih banyak atuh nuhun pisan Subang hadir cenah Iyar. Terima kasih Mbak Anip. Gimana kalau kita goyang lagi Abah sayang? Ada yang minul yang digoyang-digoyang yang ya. Syabila, Encep Doni juga. Selamat sore semuanya. Hendra Cula juga. Brung, go go go. Goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
4: Happily, semua jadi easy.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
8: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
7: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
8: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
7: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
8: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
7: Tempo Media, enak didengar,

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0812-1015 ya. Yang Wuli di Bojong Sayang Rancamanyar hadir di sore hari ini. Terima kasih Tenina sore yang juga. Halo juga Dian Cikutra. Dakumaha tuh Dabi Hayongkir.

Radio Danggesnya. Mana lagi? Ada Sandy yang keren nih. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Kang Sandy pun ada tadi ya. Kang Sandy barengan temannya siapa itu ya? Pokoknya semua wargi Dahlia hatur nuhun. Terima kasih banyak. Kopi Pi yang bertugas. Ada Mas Tomo. Terima kasih Mas Tomo. Sehat selalu ya. Hatur nuhun selama 2 jam sudah nemenin aku ya. Kang Diwan Music Director Dahlia juga keren banget. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Langgamnya selalu update ya. Aku mah seneng banget. Wargi Dahlia nuhun. Prung ah. Gagaga gayang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Jun di Dahlia Jenyapa juara dunia lagi pesta bola Dahlia bagi-bagi hadiah. Hai Ricky Lupun, ada lagi di gelaran Dahlia Indonesia Asik. 2 jam dengan langgam-langgam pemain Indonesia favoritnya warga Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Selamat petangin. Brung, go go go. Goyang. Cintaku.

Ya, hari ini tuh adalah hari yang hari biasa gitu ya, hari Senin ya. Yang dimana hari Senin adalah setiap manusia sudah terbiasa untuk menghadapi berita-berita yang mengejutkan, Wargidahnya. Ya enggak sih, berita mengejutkan yang katanya kabarnya enggak akan ada lagi tiba-tiba pemadaman bergerak tiba-tiba. Ya sekarang di sini mati, yang di sana mati, yang di sana mati, begitu Wargidahnya ya. Tiba-tiba berita bahwa jaminan hari tua nanti harus dipotong pajak, Wargidahnya. Oh ya ampun. Udah gitu juga ada berita apa lagi tadi aku lihat ya. Udah gitu, oh tiba-tiba juga ada hujan tapi yang cuma di bagian tertentu doang ya. Namanya juga kehidupan, Wargidahnya, selalu ada aja berita-berita yang mengejutkan. Dan yang mengejutkan lagi. Jangan lupa buat yang baru bergabung ya, nanti masih ada kuis yang berada Rp100.000 tentunya di kuis Hydro Koko Don't Stop Now dengan versi cara yang baru, Wargidahnya. Nanti dengerin gimana caranya yang belum tahu ya. Yang udah tahu tungguin pertanyaan yang bakal dikupingin, yang bakal Ricky share hari ini, tungguin ntar sama Ricky Lesman bakal dikasih tahu yang pasti. Ricky ngundangin Wargi dulu untuk request Request Langgam Pop Indonesia pengen kupingin hari ini 22 Juni 2026 lagi pengen kupingin langgam apa sih, langsung kirimin aja via WhatsAppnya di 0811 222 1015, atau juga nanti masuk lewat line telepon Request On Air bisa di 73028 dan 73117 10, atau lewat WhatsApp call juga nanti bakal dibuka. Pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Burana nomor 28 Bandung, atau juga Wargidahnya mau ngasih tau sama Ricky Levin keadaan info lalu lintas terkini atau keadaan di sekitar Wargidahnya lagi ada apa juga boleh. Yang pasti mah kita seru-seruan selama 2 jam ini barengan sama Ricky Levin, dede gemesnya kamu.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya kangen band yang judulnya Pujaan Hati Wargi Dahlia. Sebelum Ricky mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya, Ricky cuma pengen ngomong aja ya buat Wargi Dahlia yang nanya-nanya tentang Ricky Luven, tentang Rebecca yang dipostingan terlalu dan terbaru ya. Aku jawabnya di kolom komen Wargi Dahlia ya. Oke, kalau gitu gak usah pakai berlama-lama, gak usah pakai Lamborghini. Sekarang waktunya Ricky mau bacain request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Gak usah pakai lama-lama, langsung di depan. Ada requestnya dari siapa ini? Hai Aiki ganteng, Tererin Tri Aryani hadir di antapannya. Hai, apa kabar? Selamat sore menuju malam. Thank you. Udah gitu juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Mbak Esci. Bye. Hadir Dede Lufan, kucing super gemoy dan juga bule. Ya, jangan disebut bule, nanti aku dideportasi lagi. Iya, buat sini buat CEO yang lagi ngopi singkong. Au, meong congkong. Tainani Memori di CCM hadir pengen di absen. Terima kasih. Lanjut lagi. Ada per request setia, ada Mama Fiandi. Katanya selamat petang, Ariki. Selamat petang juga.

Assalamualaikum dari Ricky Luven Gemes. Waalaikumsalam kata Ricky Gemes yang ganteng, yang lucu, yang imut-imut. Wow, di Jalan Suci hadir silaturahminya katanya buat sama wargi Dalia Gocin. Buat yang ganteng kayak kucing gemes gemoy aja katanya gitu. Terima kasih, terima kasih. Udah gitu juga ada isi jalan kaca piring pengen langgamnya buat kru Dahlia agak dikirin ini ke Opik Ardi Ori Arsgar spesialnya buat semua wargi Dahlia aja. Oke, jangan kemana-mana wargi Dahlia ya. Nanti Ricky Luven bakal comeback habis yang satu ini.

gak ngerti deh, suka banyak banget orang-orang yang nanya di DM aku atau juga di WhatsApp mengenai soal si Rebecca. Ih, jangan tanya-tanya di DM, jangan tanya-tanya di WhatsApp aku. Cepet tanya aja langsung nanti kalau Ricky buka line telepon ya. Pada kepo deh warga Dahlia teh. Rata-rata pernah nanya katanya gitu, itu hamil berapa bulan katanya. Eh, Wargi Dahlia, ngomong-ngomong siapa nih yang lagi cari mobil baru? Ricky Lepon kasih tahu ya, Wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program Meet Your Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan pelindungan asuransi rawat jalan Garda.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: Sun Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi mandala. Oh tidak.

0: Margi Dahlia, kami
1: Damazim.
0: Pantun terus 101,5
1: Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Kita udah masuk intro paling kedua. Wargi Dahlia masih di Gerandang Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luven. Sebelum baca lagi request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp, Ricky cuma mau ngasih tahu Wargi Dahlia, kalau pertanyaan hari ini di kuis Hydra Kokonya, dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan hari ini di kuis Hydra Koko yang berhadiah 100.000 rupiah, dimana yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di gelarannya kuis Don't Stop No Hydra Koko ini. Pertanyaannya adalah, berapa total grup pada format baru Piala Dunia 2026? Sekali lagi, pertanyaannya adalah berapa total grup pada format baru Piala Dunia 2026? Kirimin jawabannya via WhatsApp ke 0811-222-1015 dengan dengan cara ketik nama spasi alamat spasi jawaban ya. Jangan lupa ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang kuis Don't Stop No yang versi sebelumnya. Okay? Ya udah, ntar kita tungguin karena nanti kita bakal gelar kuisnya berhadiah 100.000 rupiah. Beruan jawab kesini. Okay? Kita baca request lagi boleh ya Wargi Dahlia ya. Selamat malam Ricky Luven, ketemuan sama requestnya dari ada Neng Dona Manja. Stay tune terus dimanjain ayangnya aku. Senang banget ya disayang-sayang sama ayangnya Neng Dona Manja. Terima kasih. Terus ada gitu juga, thank you banget buat requestnya dari Teati di Batu Lawang Ciwidey. Pengen langgamnya cinta pertama boleh ditunggu ya. Buat Ricky Luven duluan, buat sama Wargi Dahlia super gocin. Buat Ricky Luven paling ganteng, thank you. Ada Mr. Ius katanya, gak pernah diputar deh langgamnya aku. Kalau request yang kamu minta yang itu, yang itu gak bisa diputar di acara ini. Bayangnya buat Majeha, Iteng, Teh Isar, buat yang lagi Teyati, Teh Aisugi, buat semua dong gak berdua panjang aja. Terima kasih banyak juga buat siapa ini? Siapa ini namanya tidak ada ya? Nama dari WhatsAppnya adalah Kang Sulam Setiawan, cara katanya gitu. Wilujeng wayah kieu, pengen langgamnya katanya buat yang lagi pada bantengin gocin ini buat Mamang Ricky aja. Semoga sehat selalu, sukses terus. Jangan lupa Mamang Ricky kalau ada jendos kasih tahu saya. Ini udah mirip banget sama kayak si apa namanya? Si singkong meledok gitu ya. Sama-sama nyari jendos Gustino Agung. Ardiani Pasir Kemir, pengen langgamnya udah diputerin tadi ya buat Aisugi, Teisar, Ati Sunarti, Neneng Jebret Tanah Permana, buat semua dong gak berdua panjang aja. Thank you. Kang Aman Abadi di Jatinangor, goyangnya langgamnya dukung-dukung aja buat sama Wargi Dahlia, buat Ricky Luven juga got sini. Semoga sehat selalu, tambah banyak jobnya, tambah banyak rezekinya, dan semakin sukses. Amin. Doa yang terbaik juga buat Kang Aman Abadi ya. Jangan kemana-mana, Ricky Luven bakal balik lagi abis yang ini.
1: Galaxy. Galaxy. Titik galanggam. Dada.

0: Galaxy.
1: Titi Galanggam.
0: Dan Asyik.
2: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Di 101,5 Dahlia FM. Yuk, kita ketemuan sama request on di RA. Dari tadi belum ngangkat-ngangkat telepon, sekarang waktunya kita angkat telepon. Boleh telepon sini 73028 atau 73111 atau lewat WhatsApp call juga boleh. Tinggal pilih salah satu, pengen request lewat yang mana, langsung kita angkat. Kira-kira di depan ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia Asyik. Iya mah curiga ucing nu ada kaca keribut. Iya mah wargi Dahlia bener lah ente sih. Selamat malam menuju di Ketrokulu.
3: Malam lagi.
2: Sama Kang Ismet ini teh.
3: Kang Edet juga.
2: Oh Kang Edet, maafkan salah. Kang Edet lagi di mana ini?
3: Ini lagi di rumah habis makan Aiki.
2: Oh habis makan apa?
3: Kan pulang kerja langsung istirahat langsung makan.
2: Iya makan apa barusan?
3: Makan nasi.
2: Oh nasi sama apa?
3: Sama sayur.
2: Sayur apa? Kepo cana
3: orang. Singkong sama daun pepaya.
2: Oh sama daun pepaya, kalau aku makannya sama daun pintu.
3: Di rendang Aiki, aduh mantap.
2: Oh ya ampun. Baik kalau meni apa namanya meni hedet gitu ya kalau kata orang Sunda mah ya.
3: Iya, biar sama darah iki biar enggak lesu.
2: Oh, meong jo. Bisa
3: nyerpis mesin terus kerjaannya ribuan.
2: Sabarnya jadi curhat cina. Mau request langgam apa cina malam hari ini?
3: Langgam dari Mata Ben ada iki.
2: Yang mana?
3: Ketahuan.
2: Ketahuan sama siapa ya?
3: Enggak sama siapa.
2: Langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa ganteng?
3: Digoyang-goyang buat Aiki duluannya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinah.
2: Amin.
3: Sampai Mahaji Aha Lembang, Nda Kopi, dari Jalan Peta, Aing Sugi, Pak Uti Jalan Suci, Mama Lili Cibidai, Mimi Cibidai, Bunda Cibidai.
2: Yes.
3: Saya Li Padarang, Bu Haji Ani, Teh Imas Elsa. Tatna Papa Emmanuel, Bunda Imut, Mama Ika Cinta Asih, Pak Yati Jamu, saya Isar, Rivintri Aryani, Mama Aji, Rivintri Aryani, Satu Onde, Teh Tatar Kios Depan sama Mama Ijal, Kang Anu Bek Kopi, Pak Tatang, Kang Lukman Pasar Barot, Pak Suhana, Pak Hasan, Seren Cipteng, Pak Manapri, Pak Iwan Kum, Mekang Iwan Iri adalah Yatir, Cinta Sarayana Aiki.
2: Kocin
3: buat Aiki aja lah.
2: Siap, terima kasih banyak ya.
3: Ya, sami-sami Aiki.
2: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak keluarga Dahlia, punggah go-go-go-go-go ya.
2: Goyang Bali.

0: The Dengar terus di Kill FM dari gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona di acara
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
3: Semua jadi easy.
4: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Yuhuu, saat sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis Hydrococo Don't Stop Now. Dengan tentunya meramaikan Piala Dunia 2026 ya. Sekali lagi selama Piala Dunia berlangsung, Hydrococo bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang, wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung untuk mendapatkan 100.000 rupiah. Jadi yang belum tahu caranya adalah kamu tinggal menjawab pertanyaan yang Ricky kasih sebelum-sebelumnya, oke? Di mana pertanyaan hari ini adalah berapa total grup pada format baru Piala Dunia 2026? Jawabannya dikirim via WhatsApp ke 0811-222-1015 dengan ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang kuis dan stop now sebelumnya, begitu, oke? Langsung saja kalau gitu, nggak usah pakai lambat-lambat jin.

0: coba. Kita coba apakah akan diangkat. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, Anda tidak beruntung karena tidak. Oh, udah masuk. Halo, quiz Don't Stop Now, spesial Piala Dunia.
1: Halo.
0: Passwordnya Hydro Koko Seger Pisan, I Don't Stop Now.
1: Apa, Riki?
0: Hydro Koko Seger Pisan, I Don't Stop Now.
1: Hydro Koko Seger Pisan, I Don't Stop Now.
0: Oke, okay, Ibu Hani, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mau dapat hadiah gak sih?
1: Mau atuh.
0: Kalau gitu jawab lagi pertanyaan dari Riki ya. Berapa total grup pada format baru Piala Dunia 2026? Jawabannya adalah
1: 48.
0: Jawabannya ada berapa grup? Sesuai dengan tadi yang di WhatsApp loh. Di WhatsApp tulisnya berapa? Ada berapa grup?
1: 48 grup.
0: Grup bukan negara. Grupnya bukan negaranya. Grupnya ada jumlahnya. Yang tadi dijawab di WhatsApp, kenapa tiba-tiba jawabannya berubah, Bu Ani?
1: 48 negara, 12 grup kan?
0: Nah, itu dia grupnya yang Riki tanya. Grupnya, benar-benar grupnya yang ditanya, bukan negaranya ya. Kalau gitu, kalau pengen dapetin 100.000 rupiah, tolong sebutkan kata gol sesemangat mungkin, siap?
1: Apa?
0: Tolong nyebutin kata gol sesemangat mungkin. 1, 2, 3. Acan ketiga gas gol. Oke, kalau gitu selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
1: Iya, makasih. Muah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Trum ah, go ya.
0: Gayang balik. Terima kasih banyak uangnya buat Bu Ani. Selamat dapatkan 100.000 rupiah. Jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahlia dan membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko Fernando Pas saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh terlalu lama, tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Selamat buat Bu Ani dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hariku

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Juni di Dahlia, jenya apa juara? Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Kalau gitu, Riki mau baca dulu berikas-berikas yang masih sempat kebaca yang terakhir, baru Riki Lovani mau pamit ya. Selamat malam buat Dery di Kircon, Wali Nina belum bobonya udah diputerin, ada Janguli di Bojong Sayang Rancamanyar. Thank you buat Kang Sohana di Permata Biru. Udah gitu juga ada Mami Paulina Martinez Aisugi, katanya Kalitos good night. Okay, good night, goodbye, dan juga good afternoon. Ibu Cenani di Cimahi hadir, terima kasih banyak. Ada singkong keju si Jalu, meong jongkok, dia memberikan foto-foto yang begitu menohok ya, singkong keju si Jalu. Aku gak bisa berkata-kata. Ini kalau warga Dahlia lihat ya pasti bakal ngakak ini. Ada Kang Nanang di Tanzar, terima kasih banyak. Walinya udah di sini buat pacar aku aja, Lesti. Berangkat dulu kerjanya sayang. Meong jongkok. Makasih juga buat Kang Wildan di Cibaduyut, Dewi-Dewi dokter cintanya udah diputerin. Ada Bapak Amas Wijaya Slamet yang lagi pantengin Radio Dahlia. Terima kasih juga buat Teh Karisma di Pasco. Udah gitu ada Aske di Batu Lawang Ciwide pengen di absen. Thank you buat Kang Lukman di Pasar Baros hadir. Udah gitu juga ada Aato di sore, yang apa kabar Aato? Ada Agan Kopo Bihbul hadir. Terima kasih juga buat Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwide. Ada Mang Nanar. Udah gitu juga ada Keisha, ada Teh Elis, ada Dati Santika, ada Agus Soreang, ada Teh Yuli dari Soreang. Terima kasih juga buat IRB. Udah gitu juga ada Iwan Bim-Bim di Cikalagi Cikancung. Makasih juga buat Kang Dang Cahya. Udah gitu ada siapa lagi namanya, gak tahu ini. Ada Kang Ilham, ada Teh Hanifah, ada Mama Aji, Kakek Pujangga, dan juga buat yang lainnya. Kalau gitu Riki Lovan pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. Panteng Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Brunga.

0: Dalia FM.
1: Banteng terus.
2: Kontak Indonesia Pop.
3: Dalia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
4: Emang mau kemana sih jam segini? Wargi udah malam, mending di rumah aja ya. Istirahat aja deh, nikmati.

0: ganteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu?
2: Kalau
3: matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Seberapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Tidur tetes lagi,
3: oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating

0: Koja Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

yang bagi-bagi hadiah. Mau pergi kemana sih? Emang jam segini ya, pada sibuk banget deh wargi ya. Kalau mau bagi juga ingat harus dibawa ya yang satu ini, tinggal kalungin di leher aja karena Fresh Care Smash. Fungsinya 4-in-1, ada lanyardnya juga, tinggal kalungin di leher. Dan ini

0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edes Sherna, Neng.
0: Tanggamnya apa, Kang Edes?
1: Dari ini, Neng, Geisha, Neng. Kelihatan aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Neng Riri sama grup wargi Dahlia tercinta saudara, Neng.
0: Udah gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kotornya, Dahlia. Rumah go-go-go, goya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Arno Junete, Cibaduyut.
0: Langgamnya apa, Arno?
2: Yang Dewi-Dewi, Teh.
0: Yang mana?
2: Yang dokter cinta.
0: Emang tadi gak denger 7:30 diputerin?
2: Di jalan tadi.
0: Bohong ya. Selain itu apa?
2: Pak Jantai dukung aja.
0: Digocin langsung.
2: Digocinnya buat hari ini, selalu banyak rezeki, banyak jobnya kan buat nyawain anggur pajak.
0: Udah gitu aja?
2: Iya gitu aja, Teh.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
2: Pakai dari enak-enak banget.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
0: Noise. Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Konser I Love RCTI.
4: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Meibra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh...
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
9: 101,5 Dahlia FM.
10: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: Siapa?
1: KIP Dahlia. 73028 KIP Dahlia. Tutup. Coba lagi WhatsApp-nya 0811-2221015 KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Nana Teri.
1: Nana pengen apa?
2: Pengen aku kabarati bagimu.
1: Dari?
2: Dari Ajijah.
1: Ajijah. Gocinnya buat siapa?
2: Gocin buat Majeah dan semua wargi Dahlia aja.
1: Udah gitu aja?
2: Iya.
1: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia anak enak.

0: berikut ini.
1: Nama saya Pak Pawusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata, alami terus.
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
2: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata,
1: udah lepas.
2: Ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
7: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
8: Tiga.
7: Dikit amat.
8: Yaudah kita campur deh biar banyak.
6: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
9: Dipanggil
6: sama yang kuasa.

0: Sudah standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Dahlia. Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia. Dahlia.
3: Goyang,
4: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

Kabupaten Ciamis jatuh ke dalam sumur sedalam 6 meter pada hari Kamis malam. Korban terperosok akibat lingkungan rumah yang gelap gulita karena pemadaman listrik. Beruntung korban berhasil dievakuasi dengan selamat oleh petugas gabungan.

0: eksibisi catur simultan di Hong Kong. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Salahnya buah bibir.
5: Buah bibir.
6: Buah bibir.
7: Buah bibir.
5: Buah bibir. Buah bibir. Buah bibir. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Nantikan.

0: masuk di jam yang kedua ya. Dari Purwakarta udah ya, Leto sebelum cahayanya. Buat yang lagi pada kerja, sambil pantengin KIP aja. Terus juga Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar, selamat malam. Ketemuan lagi sama siapa ini, gak ada namanya. Ah, misterius, terima kasih banyak. Terus ketemuan juga sama Wildan di Cibaduyut, hatur nuhun. Mang Nanar, ada juga Hanifah Yuhana, Ibu Cendani di Cimahi juga hadir malam hari ini ya. Sekarang kita angkat lagi per request on airnya, ada siapa di jam yang kedua? Halo, KIP Dahlia, sama siapa ini?
1: PPJ.
0: PPJ Kang Yusfian, langgamnya apa?
1: Iya, dari Pokalis Dewa 19, OC1 langgamnya.
0: Kalau selain itu apa?
1: Selain itu dari Ahmad Dhaninya yang sama Jiro.
0: Yang mana?
1: Yang pupus.
0: Paling aku bisa goyangin yang dari Dewa aja.
1: Oke, yang dari Dewa aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin Mawar Gidahlia dan Teh Rili. Semangat.
0: Udah, gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia, perumah aku, goyang.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya?

0: Bu ya?
1: Iya.
0: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
0: Satu botol Tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
0: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
0: Ya.
1: Mau tidur tetes lagi.
0: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
0: Alhamdulillah, Bu, ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Terakhir kami terima kasih banyak WhatsApp malam hari ini ya. Nanang di Tansar kemana aja Nanang? Langgamnya gocinya buat pacar aku aja Lesti, ucapannya I love you sayang. Wah, ini Lesti mana nih? Mbak E, terima kasih buat CEO yang lagi dugem duduk genjot mesin. CEO mah gak dugem duduk genjot mesin, atau CEO mah ngitungin transferan.

0: dan Fresh Care Smash ini 4-in-1 ampuh banget. Double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Bisa buat roll on juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat, dan pilihan aromanya ada Smash Matcha, Smash Merah, Smash Fruity, dan Smash Sakura. Tinggal pilih aja deh sesuai sama karakter wargi Dahlia. Jadi kalau wargi pusing, terus juga mual, masuk angin, kembung atau flu, tinggal pakaiin Fresh Care Smash, badan auto seger. Ingat aja ya, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash minyak angin aroma terapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Yang ini juga nih, jangan sampai kelupaan wargi ya, karena ada kabar gembira buat warga Jawa Barat. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota cuma untuk 400 jamaah dalam satu pesawat. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudhah, dan free al-baik. Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudiyah, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta tapi kuotanya terbatas ya. Jadi siapa cepat dia dapat, hubungi langsung aja Gina Septi Travel di Jalan Muhammad OA 317 Bandung, teleponnya 522-9805 atau di 520-5991 atau ke kantor cabang di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau bisa ke agen-agen Gina Septi terdekat ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Septi. Kita angkatin lagi ownernya, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin Cisarua.
1: Iya, benar.
0: Baru digoyangin WA-nya. Pengen lengkap apa?
1: Pengen dari Indra Sinaga.
0: Yang mana?
1: Lebih dari bintang.
0: Kekencangan atuh yang slow paling lilanya.
1: Iya, boleh aja.
0: Dipilihin aja ya.
1: Iya.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Nenggeri dan semua wargi Dahlia.
0: Udah gitu aja.
1: Udah.
0: Terima kasih Kang Hasanuddin, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak lamanya, pernah gogo-goyang.

0: kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco.

0: kampanye berlangsung, Hydropoco bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydropoco.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydropoco setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydropoco. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydropoco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
0: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang.
8: Asik-asik. Dahlia.

Tapi kalau wargi mau ganti perlengkapan atau peralatan kesehatannya, ya udah ingat mulai sekarang ya, langsung belanjanya di CBR Retail aja. Apalagi wargi nih yang lagi butuh kapas bulat atau cotton bars, langsung aja ke CBR Retail karena ada kapas bulat merek Cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton bars Harmony dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton bars Harmony-nya sekarang di CBR Retail, wargi

soalnya ya. Kang Lukman Pasar Baros, Mama Aji, Ade di Bubat, selamat malam. Teh Mala yang bajak Bubat juga. Ergoni Tasik, langgamnya buat Robi, Teh Lilis, terus juga buat Arun sama-sama Mang Idun yang lagi cari pasangan. Selamat di Gunung Puntang, terima kasih satu orang. Yuk, KIP dah nih ya. 73028. KIP dah nih ya. Satu orang lagi. Halo. KIP Dahlia. Masih terputus, langsung aja kita goyangin legam enak berikutnya. Jangan dulu tidur wargi semuanya, masih ada waktu 12 menit lagi, tetap di KIP Dahlia. Prungah.

0: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop.
1: Mwah. Jangan kemana-mana. Setelah Kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: kehidupan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa, jangan lupa. Minta doa dari ibu, itu pentingnya, Pak, ya.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Mau jadi guru.
6: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV Channel 29. Didukung oleh
7: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus, kontak Indonesia Pol.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
10: Agus Anggi, makasih WhatsApp malam hari ini ya. Dadang di Garut, Kakek Agus, terus juga Ibu Eha, Jenny Hollis, makasih banyak. Besok ketemuan lagi jam 8 sampai jam 10 di KIP Dahlia. Adanya pamit dulu ya, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia Perungah. Go, go, go, go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Hai. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah warga Dahlia ya. Senang banget malam hari ini ketemu lagi sama Andri V kayak biasa sampai jam 12 malam nanti. Tentunya hanya di Mandi Madu Dahlia bareng OBP Deni. Apa kabar semuanya sayang? Mudah-mudahan semua kabarnya sehat ya. Untuk hari ini Senin, hari yang ke-22 di bulan Juni 2026. Asik. Dan kayak bisa juga Andri tunggu goyangan warga semua ya di 08 11 222 1015. Kita goyang juga nanti teleponnya warga Dahlia di 73028 dan di 73 11 710. Oke, sayang-sayangnya aku, sini dong, sini deket, prung ah, go go.

0: dangdut Dahlia. Mantap di hati musiknya dangdut. Masih bersama Andri Fing.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore.

0: kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya, Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
3: Ke mukanya.
2: Terus sehari sekali, karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
2: salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal tesma justru
2: Malah kering.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
6: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Mabit nate diabetes, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
6: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
5: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor terayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat kapertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, marbi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
3: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
3: Ya.
7: Sakit lambung udah parah, Pak.
3: Oh, adik kandung ya.
7: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
3: Jadi lambungnya udah parah.
7: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat sembuh.
7: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
3: Tidak lebih sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

Wargidalia, ngikutin gak sih Wargidalia berita viral yang benar-benar sangat mengenaskan? Pasti udah pada tahu kan ya, sekarang sudah digaungkan hashtagnya yaitu Justice for Yuvita ya. Untuk Yuvita, terus hashtagnya ada juga Tangkap Taufik Hidayat, yang sangat mengerikan sekali Wargidalia. Selama ini masih simpang siur ya, penyekapan ini dilakukan 2 atau 3 tahun, tapi kalau Wargi sempat lihat podcastnya Densu, di sana kakak iparnya katanya dari tahun 2024 menghilangnya ya. Dari tahun 2024, tapi di masyarakat informasinya 3 tahun. Nah, ini gak tahu nih kebenaran atau kepastiannya 3 atau 2 tahun menghilangnya di sekapnya Wargidalia. Banyak juga yang berkomen, terus kenapa dong selama itu kok gak berusaha untuk melarikan diri? Justru itu Wargidalia, kekerasan itulah dilakukan karena mungkin Yuvita ini berusaha untuk melarikan diri. Wis, ngeri banget ya kalau kita dengar Wargidalia obrolan di podcastnya.

buat keluarganya, apalagi nih Yuvita ini adalah sebagai tulang punggung keluarganya Wargi Dahlia. 2 tahun nah untuk Wargi Dahlia, disinilah kita ya. Disinilah kita harus benar-benar peka terhadap lingkungan, terhadap tetangga, terutama di kos-kosan. Apabila ada kejanggalan tuh harusnya cepat tanggap gitu loh. Jangan sampai, jangan dinormalkan kalau misalkan di salah satu tetangga kita ada keributan yang benar-benar sangat mengganggu. Itu kita harus benar-benar peka Wargi Dahlia ya. Karena kejadian seperti ini nih. Walaupun memang infonya ini, sorry sih, si Taufik atau si pelaku dan korban ini berpindah-pindah kosan Wargi Dahlia. Yang terakhir itu tadi di kosan daerah Cileunyi ya. Waduh, sampai terungkaplah akhirnya Wargi Dahlia. Kepalanya katanya ya, begitu di apa namanya, dibotakin kepalanya karena memang takut ini ternyata keluar belatung. Penyiksaan yang sangat luar biasa.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh, tak, seduh. Curi-curi. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Ragukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh,
1: sehari
2: jadi
1: 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
4: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
5: Amin.
3: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
6: 12.500.000 rupiah. Wow.
3: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
7: Halo.
3: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
7: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
3: DMD Panggung Rezeki Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut, didukung oleh

101,5 Daily FM Bandung, gayang si asik. Kita goyang lagi ya. Terima kasih dinding kacanya, tungguin ya buat Abu, siapa ini teh Abu Shauk ya, buat Azril Karifaldi. Iya, terima kasih ya. Wargi Dali, jangan lupa nih buat wargi semua yang butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bags, langsung aja wargi beli ke CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget tentunya wargi Dali ya, untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bags harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton bags harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton bags-nya. Beli aja langsung ke CBR

lagi Delia, boleh dicobain lewat WhatsApp Delia di 0811-222-1015. Juga boleh di 73008 dan 73110 nya ya. Kita gaskeun, kata Azril juga. Orang Bogor semuanya wargi Delia, terima kasih, selamat malam ya. Orang Sunda juga, ini ada orang Sunda nih aku nih, makasih ya. Aduh alhamdulillah aku sehat dan baik-baik saja. Dion terima kasih udah follow ya.

0: mantapnya di musiknya dangdut dari artinya tuh go go goyang.
1: Oke, Pak Haji Dirmansa digoyang buat siapa?
0: Sehat ya, Andri?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, semoga sehat. Ada rahmat dari Daulah.
1: Amin.
0: Buat di gogonya ya, buat Nanda Dora.

0: banyak Nenek Putri sama Kang Iusnya, Pak Wawan di Ngampra, Benny Cicalengka, buat semua warga, buat Kokom Jolri, buat semua warga Galia, gocin buat Madem Pi aja yang
1: baik. Terima kasih, Panteng Radio Pak Haji.
0: Panteng Radio, Panteng Dalia, enak-enak lagangnya, Dalia juga tuh go-go.
1: Asik. Ya mau request, sudah full sayang, cinta. Sudah full, gimana dong? Halo Mandi Madu Dalia, selamat malam.
2: Mandi Madu Dalia, malam.
1: Iya.
2: Goyang.
1: Digoyang sayang.
2: Goyang sayang.
1: Basah.
2: Basah, seluruh tubuh.
1: Alah. Asik, siapa ini?
2: Wawan Ngampra.
1: Kang Wawan, kamena wae, Kang Wawan.
2: Susah lebat, Neng.
1: Aleh, menitos lami, ari Kang Wawan, nembe ngalol deui.
2: Mohon alhamdulillah, ana lebat satus patet ari mansa.
1: Iya, sehat ya Kang Wawan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap.
2: Ya, kesehatan.
1: Amin.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Kang Wawan sehat, Kang Wawan abdi ugi Kang Wawan. Badi digoyang kawa kasa Kang Wawan.
2: Goyangna dipayun ke nengnya cing sabagas Prabu sedaya naik sekeluarganya.
1: Amin, hatur nuhun.
2: Kang Pak Haji di Mansa, Pak Haji di Mansa, mohon Kakang Genta, Kakang Ismet, dari itu terus kau,
1: Ice,
2: ada Ralang, Kauman,
1: siap,
2: Kang Nana, Pak Iwan, Kau Menila, terus Kang Okene Putih, Kang Yusna, aku wawa kita lihat sedaya nawekum.
1: Siap, Gocin.
2: Gocinya Kang Neng Anu Gori Ting Satolati atau Pelaku Telanya.
1: Amin, amin Pak Wawan, hatur nuhun ya. Pak Wawan ya, Panteng Radio Pak Wawan.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya.
1: Dahlia
2: pulang go-go-go yang sayang.
1: Asik. Aduh, ada Bapak Eri. Selamat malam Bapak Eri yang ada di Uci Parfum. Salam buat tim Uci Parfum semua dimanapun berada ya. Hari gini belum pakai Uci Parfum. Aduh, wanginya padahal di mana-mana. Di angga atuh warga Dahlia. Terima kasih ya teman-teman Uci Parfum.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
4: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: 10 tahunan.
4: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin CF oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genetetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

oleh petugas gabungan. Dugaan kasus korupsi tata kelola program MBG kembali mencuat dengan nilai lebih dari 300 miliar rupiah. Nilai tersebut diduga mengenai pengadaan CCTV dan perangkat sidik jari. Kedua

0: eksibisi catur simultan di Hong Kong. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

depannya. Semoga mimpi indah. Berikutnya ada Terpesona, disuka sama Jenry. Buat Aris ya, sama Andi di Martabak Opo Ciwasra dan Margayu, saat malam. Saat malam buat Kak Oni Nasgur Buah Batu. Halo buat Seblak Tenur juga. Mas Gun yang ada di Rio, saat malam. Mak Kabut Ungu yang lagi dan masih di Bogor, saat malam ya. Gurila Mutiara yang ada di Cililin juga hadir, terima kasih. Halo Mulyadi, terima kasih Mulyadi ya. Wargi Dahlia Pangandaran semuanya, selamat malam ya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriyah.
4: Gaduh keluhan penyawat, naon wae Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, lu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pesa rampang.
4: Ibu teh tersep sabaraha botol?
3: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh penyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farmatek.

A1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

siapa yang bantu gue yang asik-asik? Ayo dong. Nggak dong, nggak capek. Neng Jebret, selamat malam Neng Jebret. Aduh, buat Yana juga di Tasik ya. Cahaya, terima kasih, selamat malam Cahaya. Cahaya ilahi ini teh ya. Aduh, pantesan aku ya. Begitu bercahaya mukanya. Agustiawan, terima kasih.

0: Neng. Halo Neng, kemana aja kamu teh Neng jebret? Ih kamu kemana wae sih?
1: Anda bobo wae. Bobo wae, sekarang kan lagi kerja sambil nonton cece joget-joget goyang-goyang.
0: Goyang-goyang? Ih nonton di mana dah aku mengga goyang-goyang?
1: Iya, dari TikTok. Cantik ih.
0: Ubar tunduh eta teh Neng.
1: Pengen nyubit.
0: Aduh.
1: Mancung.
0: Lain pengen nyubit atuh ah pengen nyawer gitu atuh Neng sok buru. Eh teuing ah Neng ah. Iya mah. Neng tapi sehat kan Neng?
1: Dari siapa? Karyawan di sini ya, karyawan sablon Bos Lukman.
0: Karyawan ya, sablon Bos Lukman. Hmm.
1: Salam kalau katanya.
0: Salam ya Bos Lukman, semua teman-teman yang lagi pada nyablon pokoknya mah nya kitulah urang gaskeun ya Bos Lukman ya pokoknya semua-semua ya.
1: Ini sama Rijal sama Rafi.
0: Asik. Ayo Rafi, ayo Rijal, semangat kalian semua ya. Iya dong. Nah, yang digoyang buat siapa cinta?
1: Digoyangnya buat Cece cantik ya.
0: Makasih sayang.
1: Lalu metugas sampai tutup. Hati-hati pulangnya ya,
0: Sai. Makasih sayang. Terus
1: buat nenek Put sama Kang Iusnya, buat masuk ke Santa Rosa nenek Ardian. Buat IRB terus buat Nada Dolar, buat Mang Irin, Mang Nana Setia Budi. Mana ya para rimbon teh enggak ada.
0: Tuh nya nyelip juga Neng, nyelip eta teh Neng nyelip di nan iya. Selipan.
1: Enggak ada cecep tadi juga.
0: Cari lah atuh. Ayah.
1: Pokoknya mah.
0: Sok. Anu iya we atuh anu ngedengerin we anu lagi ngedengerin ya, mandi madu yang, tuh.
1: Buat Cep Abdul, Kemal. Buat Bunda Iin, Rokit.
0: Iya.
1: Terus teh buat Wak Uci.
0: Wak Uci. Teh Isa.
1: Buat Bebet Berry.
0: Yup.
1: Buat Sangnya di Cicalengka. Pokoknya buat Tony Nasrul juga, buat Teh Santi Koko, buat semuanya Margi Dahlia ya.
0: Gocin yang sehat Neng.
1: Gocinnya buat Cece yang cantik. Nama suami aku. Pertosinya buat karyawan Bos Lukman aja, semangat selalu ya.
0: Salam ya buat Bos Lukman ya Neng ya.
1: Iya ganteng itu dia orang.
0: Nyak salamkan ya.
1: Iya.
0: Dari jadi, aku gitu
1: cece, ya. Salam gitu ya.
0: Ha, bener ya. Salamkan Oma.
1: Nanti bilang-bilang kudara kita.
0: Eh ulah.
1: Kita berdua aja.
0: Ya, jangan bilang-bilang.
1: Jangan bilang-bilang kalau aku
0: suka cece. Kamu. Jangan bilang-bilang kalau aku suka Bos Lukman. Au. Neng, panteng radio ya. Neng.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Gugu-gugu ya.
0: Asik, terima kasih buat Neng Jebret. Buat karyawan-karyawati yang ada di Bos Lukman semuanya ya. Yang lagi padanya blon, pokoknya namanya Tri. Wah, Yudianto juga terima kasih. Andi, terima kasih. Andi William. Terima kasih buat Wak Cecep juga sudah hadir malam hari ini ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu, selamat malam. Di goyang sayang.
0: Di goyang sayang.

0: tadi tuh dengar ya. Neng jebret. Yo, jadi kak selip terus ya, memilih latte. Ya,
1: ih, kasihan mereka mah.
0: Iya.
1: Seperti itu kak.
0: Iya, mereka mah sudah pro soalnya. Umi, Umi sehat ya Umi ya. Aduh. Aduh, aduh, cepat sembuh atuh Umi Lila ya.
1: Iya, batuk
0: menyelamat. Iya, atuh dak. Emang betah jika nama itu batuknya di Umi soalnya ya, jadi betah. Iya benar, pokoknya cepat sembuh buat Umi ya. Digoyang buat siapa Umi?
1: Buat Madam cantik
0: gelita. Amin.
1: Makin banyak jobnya.
0: Amin. Terima kasih.

0: Makasih Umi, kata Neng Jebret, makasih cenah tuh.
1: Iya, cantik sama buat Bu Hajah ya, kata Papa.
0: Oke. Okay.
1: Teh Yati. Mm-hmm. Siapa ya? Oh, itu yang roti, Kang Roti teh.
0: Siapa? Mangirin.
1: Mangirin, terus ada yang pabrik roti
0: teh. Siapa?
1: Kang Setian,
0: Ada juga CEO Martabak OVO, Andi sama Aris.
1: Andi Martabak OVO sama Aris. Mm-mm. Lalu Teh Mingki Kayang, Bude Anes kemana? Mm-mm. Abah Iwan, Black Kopi, Chef Aris, Chef Abdul, si Epo Nere. Buat semuanya aja deh.
0: Gajin buat siapa, Umi?
1: Buat madam yang
0: cantik. Asik. Terima kasih.
1: Hati-hati, Bebe.
0: Makasih sayang, panteng radio.
1: Kakak,
0: apa sayang?
1: Itu Jenry lupa.
0: Oh iya Jenry, ha benar Jenry.
1: Jenry ternun si ganteng si seksi suaranya.
0: Asik, Umi.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dahlia memang lamnya pula, tentu sayang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma, ya, banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Hmm. Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyebab nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
5: Tepat jawab terus berhalami, bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
4: Alpa Propolis.
5: Ya, ibu kumaha karosnas.
4: Ayah, lambung terus te ayah, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
5: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
4: Nama hiji.
5: Lebih hiji,
4: kedua,
5: alhamdulillah.
4: Kedua sereng bade ayana.
5: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

penting rasa sayang, rasa senengnya, rasa kangennya cukup di hati masing-masing aja ya. Kalau Wargi memang menyukai atau mencintai seseorang yang sudah milik orang lain. Namanya cinta tidak selalu harus memiliki, Wargi Dahlia ya. Lain halnya sama yang satu ini. Kalau Wargi pengen memiliki kapas bulat buat sekecil atau cotton bud, nah Wargi bisa langsung beli ke CBR Retail ya. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga Wargi Dahlia cotton buds harmony yang cocok untuk badan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi beli cotton buds harmony sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung ke CBR Retail ya, yang ada di Supa 231, Pasir Kalki 25C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Janbuah Batu 151C. CBR Retail, pusat

Iya, makasih buat Usep Hidayat. Terima kasih, selamat malam buat Jenakia juga. Buat Abah Anif malam ya, Muhammad Asnawi, terima kasih sudah hadir. Yani juga makasih banget. Den Bodas yang lagi di mana, Den Bodas? Makasih ya sudah hadir malam hari ini ya. Selamat malam buat Mas Tanto, buat Wargi Dali aja semua goyangnya ya. Umi Lila nggak lupa, Acong Tiger, Umi Yuna, Teh Isar, Tiara Desa, Ibu Harpan, Teh Hati Jamu, Teh Eli Padangkum, buat semuanya aja. Dinding Kaca, Satu Langgam disuka sama Kang Agus Catbone yang salam kenal buat Neng Jebret katanya tuh. Kenal kembali cenah tuh Kang Agus ya. Kang Deden Cipteng, tidak gunanya digoyang buat semua Orgi Dahlia aja buat hati Cicahem ya. Iso di Babatu juga buat semua yang lagi dengerin. Terima kasih Kang Doni Rizal juga ya. Buat Kang Nanang Tanzar, makasih banget. Kang Aman Abadi nih di Jatinangor. Langgamnya digoyangnya buat Gita Garut, buat Neng Jebret, Mamski, Mama Bayi Cicalengka, Gina Batu Jajar, Lukman Barus, Abah Iwan Mozzarella, semua warga Dahlia aja. Makoshi, Kang Eman Cicadas, terima kasih ya. Rahmat Gunung Puntang juga terima kasih. Diki Binong juga tadi, langgamnya udah ya. Buat Teh Elis di Jalan Petak.

jalan patah teh Mas Elsa teh Isar teh Aisugi. Buat Mama Ika, buat Mama Aji Ratna, terus buat Teden Cipte, Lukman Beros, Black Coffee, semua wargi Dahlia aja. Tayani gue pasti goyang buat semua wargi Dahlia tercinta aja ya. Makasih, tadi langgamnya udah ya Kang Agus Ketbon. Makasih langgamnya pernah ku alami, aduh bahaya aduh. Lukman Beros, selamat malam ya. Ion Pacitan juga buat Umi Lila,

0: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri di acara Mandi Madu harus berakhir malam hari ini. Terima kasih ya Wargi Dahlia Pangandaran. Asep juga terima kasih dari Ngawi sudah hadir. Riana makasih banget, selamat istirahat semuanya ya. Neng Jebret makasih banget. Pokoknya semua yang ada di TikToknya Dahlia, terima kasih yang udah kasih gift banyak banget malam hari ini dari Den Bagus. Makasih ya semuanya, pokoknya makasih banget ya. Ada Viking Jateng juga terima kasih, selamat malam. Mesti pamit nih. Yang pasti jangan mana-mana, ada Jaya Pucung bakal nemenin Wargi di acaranya Begadang sampai jam 3 pagi nanti ya. Cikalong ya buat Aci Mora. Makasih buat Gus Oke juga, terima kasih Agus Kurnia. Terima kasih pokoknya semua. Besok ketemu lagi ya jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Buat langgamnya gak sempat diputerin, mohon maaf banget ya. Buat semua-semuanya yang udah nemenin saya selama 2 jam tadi, terima kasih Kak Agus. Pokoknya semua-semuanya, buat Yana Tasik juga makasih ya. Andri Vi pamit, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Brum, ah. Go, go, go, go. Goyang.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia Pemandung yang sik asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, duh. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Begadang Dahlianya bareng AJP, no konsep torok gurem dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Perung, goyang.

Kalau kita ngomongin soal cinta pertama, kita pasti ingat yang namanya masa-masa SMP ataupun SMA. Asik. Yang mungkin sekarang anaknya mau ke SMP ataupun SMA. Nah, siap-siap nih wargi Dahlia ya. Bakal merasakan putra-putrinya itu bakalan berbeza. Berbeda kasta. Pasti bakal menemukan cinta pertamanya wargi Dahlia. Aduh, kalau dia omongin tuh kayak semacam cinta monyet wargi Dahlia ya. Cung, di sini wargi Dahlia yang pernah menjadi atau pernah merasakan cinta monyet. Itu kira-kira zaman apa nih wargi Dahlia? SD kah? SMP? Atau SMA? Nah, boleh langsung aja digoyang di 0811-222-1015 ya. Langsung WhatsAppnya digoyangin sama JPA. Hadir orang Cibaduyut, langgamnya pengen janda atau perawan. Wow. Janda atau perawan yang penting masih apa ya? Masih merapat wargi Dahlia ya. Naon cenah JP merapat. Ya masih mau digoyang di sini gitu, maksudnya gocenya buat JP seorang aja. Ada Aris Martabak Dua Opo juga hadir katanya lah Mas. Tumben ih. Emang belum beres ini teh. Masih lembur gitu. Ada Jajat Pasco juga hadir ya, buat Umi Lila, buat Zendri, buat Ismet dan juga wargi Dahlia semua. Buat Ciau juga hadir ya, gocenya buat AJP no kasep teorok berem si Mister ala gena. Ditunggu WhatsAppnya wargi Dahlia, cinta pertamanya atau cinta monyetnya di 0811-222-1015 ya. Sejak SD, SMP, SMA atau lagi kerja gitu kan, atau lagi di mana gitu wargi Dahlia ya. Mama-mama mudanya ditunggu sama AJP. Baik Roni ataupun Rocky ditunggu sekarang juga 0811-222-1015. Sampai jam 3 pagi, perung ah, go go go, goyang.